0: Review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
1: Dengerin Pradio.

Selamat pagi, saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua memulai hari dengan hati yang penuh syukur, semangat, dan damai Tuhan. Pagi hari selalu membawa harapan baru. Mentari yang terbit mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan baru dalam hidup. Dan pagi ini, melalui Injil Matius bab 28 ayat 16-20, Tuhan kembali menyapa kita dengan sebuah tugas mulia. Tugas untuk menjadi murid dan saksi kasih-Nya. Saudara-saudari, bayangkan pagi itu di Galilea, 11 murid berjalan menuju sebuah bukit. Mereka datang dengan hati yang campur aduk. Ada rasa rindu kepada Yesus, ada rasa takut menghadapi masa depan, bahkan ada keraguan dalam hati mereka. Namun ketika mereka tiba di bukit itu, Yesus datang menghampiri mereka. Dan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Lalu Yesus melanjutkan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Kalimat ini bukan hanya untuk para rasul 2000 tahun yang lalu, tetapi juga untuk kita hari ini. Untuk kita yang hidup di Pontianak, yang bekerja, yang belajar, yang melayani, yang menjalani hidup setiap hari dengan segala tantangannya. Pergilah, artinya jangan hanya diam. Jangan hanya menjadi penonton kehidupan, tetapi jadilah pembawa terang. Di rumah, jadilah pembawa damai. Di sekolah dan kampus, jadilah pribadi yang jujur dan penuh kasih. Di tempat kerja, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Di media sosial, jadilah penyebar harapan, bukan kebencian. Kadang kita merasa kecil dan tidak mampu, dan kita berkata, apa yang bisa saya lakukan? Namun ingat, Yesus juga memilih murid-murid sederhana, nelayan biasa, orang-orang yang pernah takut dan ragu. Tetapi Tuhan memakai mereka untuk mengubah dunia. Karena kekuatan sejati bukan berasal dari manusia, melainkan dari Tuhan. Dan bagian paling indah dari Injil hari ini adalah janji Yesus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudari, kita tidak berjalan sendirian, karena saat kita lelah, Tuhan ada. Saat kita kecewa, Tuhan ada. Saat kita menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, dan masa depan, Tuhan tetap ada bersama kita. Pagi ini, Tuhan mengajak kita memulai hari dengan keberanian baru. Keberanian untuk berbuat baik, keberanian untuk mengampuni, keberanian untuk membawa kasih kepada sesama. Karena hidup yang indah bukan tentang seberapa besar yang kita miliki, tetapi seberapa besar kasih yang kita bagikan. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia, semoga sabda Tuhan pagi ini memberi kekuatan dan pengharapan dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Tetap semangat, tetap menjadi terang, dan jangan pernah takut, karena Tuhan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Saya pamit undur diri, selamat pagi, Tuhan memberkati, dan shalom untuk kita semua.

menikmati tanggal merah hari libur tentunya asik dengan lagu-lagu pilihan kamu nih. Ada beberapa requestan yang udah masuk barengan kita. Kalau tadi kita udah sapa-sapa Bang Teni, ini ada 3 pendengar yang udah gabung barengan kita. Ya pertama tuh ada Ranti. Halo Kak, selamat pagi ya. Aku mau request lagu Al Ghazali Amnesia. Ada gak ya? Kalau gak ada bebas deh, yang penting Al Ghazali. Terima kasih Kak. Karena mungkin Amnesia belum ada masuk ya, aku masukin Kurayu Bidadari asik kali ini. Lanjut ada Mariam. Ada Mariam, kita cek-cek dulu chatnya. Assalamualaikum Naufal. Waalaikumsalam Mariam. Puterin lagunya Vidi Aldiano, beda, bebas judulnya apa aja. Terima kasih dan selamat siaran. Ini Mariam dari Sungai Rengas. Wah keren nih Mariam. Sambil nyapu-nyapu rumah, sambil beres-beres, dengerin lagu-lagu pilihan kamu dan lagu-lagu favorit pastinya. Itu tuh ngebuat apa ya, ngebuat mood jadi tambah naik, tambah happy, tambah enjoy. Walaupun yang diberesin banyak, entah dari depan, dari teras, sampai ke dapur, sampai ke ngemas-ngemasin barang. Bahkan biasanya kalau memang lagi rajin banget, itu tuh tata letak ruangan kita ubah tuh. Seru. Lanjut ada siapa lagi nih ya. Nomor belakangnya 1231. Selamat pagi abang penyiar, mau request lagu Tipu Daya dari Depan Turas. Aku bilang tadi lagunya belum ada masuk tuh. Lagu yang lain boleh gak? Boleh bang katanya. Lagu Kuning aja dari Rumah Sakit. Asik. Asoy enjoy pokoknya buat teman pro 2 semuanya di pagi hari ini, yang sedang melakukan aktivitas, yang lagi di jalan, yang pengen lagu-lagu favoritnya kita putarkan. Kalau ada lagunya kita putarkan, silakan aja langsung request di 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Ada Rumah Sakit Kuning, ada Vidi Aldiano Nuansa Bening, ada Al Ghazali dengan Kurayu Bidadari. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. We'll be right back.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: kids.
1: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

0: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di jam 7 lewat 54 menit, teman Pro 2. Dan kali ini aku pengen bacakan untuk perkiraan cuaca wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya di hari Kamis 14 Mei 2026 nih. Pastinya dari laman bmkg.go.id. Kalau pagi-pagi sih jujur enak ya cuacanya. Ini main sih cuacanya buat kamu yang suka aktivitas di pagi, olahraga, atau mungkin nongkrong di pagi-pagi. Tapi kalau nongkrong di pagi, ngopi, jangan lupa sarapan dulu sih teman Pro 2. Nah, kalau untuk dari bmkg.go.id, untuk di hari ini daerah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Barat, Utara, Kota, dan juga Tenggara diperkirakan bakalan turun hujan ringan dengan intensitas suhu di 25 sampai 31 derajat Celcius. Nanti siang di jam 12 sampai di jam 2 siang katanya diperkirakan bakalan hujan ringan. Jadi buat kamu mungkin yang udah ada planning pergi liburan, gak usah jauh-jauh ke Mempawah misalnya, makan asam pedas Pak Wahab, atau mungkin jalan-jalan ke Pantai Sekubang. Mentok-mentok ya Singkawang lah ya, Pasir Panjang, Pantai Samudra Indah, atau yang pengen mencicipi makanan khas Singkawang, Choy Pan, nongkrong-nongkrong di Chinese Town atau di beberapa tempat yang lainnya, itu boleh banget untuk persiapan. Kalau emang bisa udah ready, berangkat lebih awal, atau mungkin ditunda dulu keberangkatannya sampai hujan reda sore biasanya. Tapi kalau pengen ngejar sunset ya otomatis agak awal dong ya, sampai ke sana kamu istirahat dulu sebentar, makan dulu, rebahan dulu di saung-saung yang udah disediakan di pantai. Nah, habis itu baru tuh kamu menikmati sunset yang luar biasa. Karena di Kalimantan Barat destinasi wisata memang enggak sebanyak kota-kota yang lain gitu, di tengah-tengah kotanya ya. Tapi kalau kita jalan-jalan sampai ke kabupaten-kabupaten lain itu luar biasa banyak. Ada pantai Singkawang contohnya, terus ada lagi pengen dibangun sama Bupati Mempawah, itu tuh kayak para layang gitu. Atau misalnya main-main ke daerah Bengkayang, ke daerah Sanggauledo, Riam juga banyak. Kalau orang luar tuh nyebutnya curug gitu, air terjun. Atau ke Danau Sentarum, Kapuasulu, cuman jauh sih. Ngelihat pemandangan bukit, gunung, bukit kelam, jadi salah satu destinasi wisata yang luar biasa. Nah, kalau kamu libur panjang kayak gini, punya rencana main-main kemana nih? Aku ya, salah satu cita-cita terbesar aku ketika nanti, amin ya Allah, kalau udah duitnya banyak banget, gak ada serinya, ya minimal-minimal 2 minggu sekali ke KL, seminggu sekali main-mainnya weekendnya ke Bali, ke Canggu gitu. Bukan artinya kita melupakan daerah kita, tapi kan ya butuh dong self reward, pencapaian diri, atau apresiasi memberikan hadiah kepada diri sendiri. Seru. Nah, mungkin ada beberapa rekomendasi untuk destinasi wisata yang ada di Kalimantan Barat, boleh kamu untuk langsung kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811570118, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi cuaca udah, tinggal informasi arus lalu lintas nih. Di libur-libur kayak gini ternyata padat juga ya aktivitas orang-orang di Pontianak itu, tapi nggak sepadat hari-hari kerja atau hari-hari biasanya nih, karena mungkin orang banyak di rumah, banyak beres-beres, dan mungkin udah banyak juga yang pergi-pergi keluar kota. Tapi tetap kita informasikan untuk arus lalu lintas yang ada di kota Pontianak. Kita lihat dari CCTV di subkota Pontianak. Dari lamanya Tugu di Gulis ini terlihat aman lancar, tidak ada berpotensi untuk macet nih. Panas banget cuacanya, tapi panas pagi itu bagus sih, lebih dominan kendaraan roda 2 di sini. Dan buat teman-teman tetap harus hati-hati walaupun jalanan sepi, jangan kebut-kebutan di jalan karena membahayakan diri sendiri dan juga pengendara-pengendara yang lain nih. Dari Tugu di Gulis kita beralih ke Simpang Tanjung Raya. Nah, ini nih salah satu simpang legend. Kalau hari weekday biasanya tuh macet parah tuh, dari pagi, siang, sore. Tapi di kali ini padat, tapi itu tidak berpotensi untuk macet untuk daerah Simpang Tanjung Raya 1, Tanjung Raya 2, jalan menuju ke arah Pontianak Utara. Itu tidak berpotensi macet, dominan kendaraan roda 4 ya di pagi hari ini. Mungkin orang-orang juga berangkat ke Singkawang, berangkat untuk pergi berkunjung ke rumah keluarga. Tapi tetap harus hati-hati di jalan, dan aku masih agak sedikit kecewa karena masih ada beberapa pengendara yang tidak taat aturan lalu lintas. Ini ada yang berhenti di depan zebra cross, ada yang masih tidak menggunakan atribut lengkap, helm juga, masih ada yang bonceng 3. Jangan sampai ya, jangan sampai teman pro 2 gara-gara perjalanan kamu, kamu tuh membahayakan orang lain, membahayakan diri sendiri. Terutama sedekat apapun kita pergi dari rumah, kalau menggunakan kendaraan bermotor itu ya harus pakai helm, harus pakai safety belt juga buat orang-orang yang pakai mobil. Walaupun jaraknya cuman ya 5 menit, 10 menit, karena kita gak tahu nih hari naas ataupun hari sial yang ada di kalender nih. Jadi buat kamu tetap hati-hati di jalan, dan nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. Ada Pici Kota dengan Bahagia Lagi.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock resmi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Selamat pagi Pontianak dan juga sekitarnya nih. Semoga pagi kamu tetap lancar, sarapannya tetap sarapan yang enak, dan semangatnya jangan kalah sama notifikasi HP yang dari tadi bunyi terus nih. Masih di 101.8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jadi di Tos

bergerak cepat banget. Yang viral hari ini, besok bisa ditiru sama banyak orang. Masalahnya, gak semua yang viral itu baik loh. Kadang ada konten yang bikin gaya hidup bebas terlihat keren, party berlebihan dianggap hebat, dan beberapa anak muda yang akhirnya penasaran dengan mencoba hal-hal yang berbahaya, yaitu narkoba. Nah, media sosial tuh cuman menunjukkan sisi wahnya aja. Nggak ada yang upload rasa sakitnya, nggak ada yang posting penyesalan keluarganya, nggak ada yang memperlihatkan hidup yang mulai hancur gara-gara narkoba. Makanya tuh penting banget di era digital sekarang, menurut aku tuh punya filter sebelum kita ikut tren. Kalau misalnya trennya positif kayak bersih-bersih lingkungan, atau mungkin dengan cara ngurangin sampah plastik dengan bawa tumbler yang keren-keren ya, walaupun harganya mahal gitu ya, enggak mesti harus yang ya ikut hal-hal yang buruk kayak pergi ke klub, terus party berlebihan, ngerum, cobain narkoba, atau mungkin seks bebas. Itu sangat ramai banget sih di kalangan anak-anak muda di era digital sekarang. Karena hidup kita tuh terlalu berharga buat dihancurkan demi ikut-ikutan doang nih. Jadi buat kamu mungkin pernah berada di lingkungan yang gelap dan sekarang udah mulai berubah, boleh tuh bagi-bagi tips dan trik supaya teman-teman yang lagi dengerin kita juga termotivasi untuk berubah menjadi hal yang lebih baik nih. Dan buat kamu masih nopal, tunggu sampai di jam 10 pagi nanti. Buat yang ingin bergabung langsung aja ke WhatsApp via telepon juga bisa kok di 08 1157 01 018. Kamu juga bisa mention dan DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih ngobrolin seputar narkoba. Stres bukan alasan untuk kita tuh coba-coba hal-hal yang negatif nih. Jujur nih ya, jadi anak muda tuh sekarang tuh sebenarnya gak mudah, gak gampang gitu. Banyak hal-hal yang bisa ngebuat kita tuh terpengaruh. Mau itu dari hal kecil, hal besar, hal yang viral, yang cuman kelihatan keren. Tuntutan juga banyak, overthinking sering datang tiba-tiba ketika kita pulang kerja, pulang nongkrong, atau di malam-malam ketika kita lagi sendirian gak bisa tidur. Belum lagi tekanan ekonomi, pendidikan, hubungan, sama ekspektasi hidup. Kadang tuh capek sih, kadang juga pengen kabur sebentar dari dunia yang melelahkan kayak gini. Dan di situ narkoba tuh sering masuk gitu, menawarkan pelarian sementara. Padahal kenyataannya tuh masalah tuh gak bakal selesai, malah makin bertambah. Kalau lagi stres, cari pelarian yang sehat, kayak olahraga, ngobrol sama temen, dengerin musik favorit, ngopi pagi sambil menikmati udara Pontianak yang masih adem abis hujan. Karena tenang itu bisa dicari tanpa harus ngerusak diri sendiri. Kalau kamu lagi capek atau stres, biasanya hal sederhana apa sih yang bikin mood kamu balik lagi? Circle sebenarnya juga menentukan arah sih ya. Kamu pernah dengar kalimat ini gak sih? Kalau kamu mau lihat masa depan seseorang, lihat dari lingkungannya. Nah, itu tuh sebenarnya ada benarnya. Karena circle punya pengaruh besar banget. Teman yang baik gak akan ngajak kita tuh hancur. Mereka justru bakal bilang, udah, jangan coba-coba, hal ini buruk loh. Kadang susah tuh untuk nolak ajakan teman. Takut dibilang gak asik, takut dibilang gak keren, takut dibilang gak kekeng, takut dianggap beda. Tapi kamu percaya deh, lebih baik dibilang gak asik sekarang daripada nanti kamu nyesal di masa depan. Karena masa depan itu tuh mahal sebenarnya. Dan gak semua orang berani menjaga dirinya di tengah lingkungan yang salah. Menurut kamu, circle sehat itu kayak gimana sih?

9:40 menit teman pro 2, masih bareng Nopal dan kayaknya aku harus pamit dari ruang dengar kamu nih. Pasti ada satu sedikit ya materi kita di Toserba kali ini tentang yes, penyalahgunaan narkoba apalagi di era digital sekarang ya. Poner dan sekitarnya pagi hari ini tuh kita banyak belajar satu hal penting gitu. Di era digital, ancaman itu tuh gak selalu datang secara nyata. Kadang masuk lewat layar kecil setiap hari kita pegang. Makanya kita tuh harus pintar memilih, milih-milih tontonan, milih lingkungan, milih keputusan hidup. Karena anak muda yang hebat tuh bukan yang ikut semua arus, tapi yang tetap punya arah meski dunia ramai menarik kesana sini. Selamat menjalani aktivitas di pagi hari ini, hati-hati di jalan, jangan lupa sarapan. Dan ingat, hidup kamu berharga untuk dihancurkan oleh hal sesaat. Akhir kata Noval Rifki pamit dari ruang dengar kamu, so stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Yeay, 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen bergabung barengan sama Erna di Request Time Indonesia, silakan teman Pro 2 untuk gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau teman Pro 2 juga bisa bergabung ya melalui Instagram kita di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital teman Pradua. Nah, gimana teman Pradua, udah adakah requestan lagu-lagu favorit kamu? Nah, habis ini bakal langsung Erna putarin dan tentunya bacain buat temenin kamu nih. Nah, Erna baca dari WhatsApp terlebih dahulu ya. Ada Kak Dewi di Tantrai yang sudah bergabung, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi penyiar, putarkan lagu jam 10, lagunya Judika, dan jam 11 nanti bakalan kita putarkan ya lagunya ya. Pilih aja nanti jam 11, boleh nanti kita pilihkan buat Kak Dewi. Lagunya Judika dulu, andai sampai akhir usia deh buat Kak Dewi di Tantrai ya. Nanti bakalan kita putarin. Lanjut lagi ada Eka Nur Fajrina, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak, request lagunya G Indrawari. Oke, ditunggu lagunya Kak, happy long weekend katanya. Iya ya, long weekendnya ternyata ya. Ah, tak kusangka. Padahal rasanya kayak kok sepi sekali rasanya kantor nih ya, padahal hari ini hari Kamis ya. Tapi ya udah deh, gimana juga ya teman Pro 2 ya. Memang saatnya long weekend pasti banyak banget aktivitas yang bisa kamu lakukan gitu kan. Mager masak, beli makanan yang murah-murah di luar ya. Atau kalau memang lagi rame juga ya di rumah, silahkan deh. Masak-masak itu jadi salah satu hal yang menarik sekali untuk dilakukan di hari libur yang cukup panjang ini. Sampai jumpa di hari Senin tentunya ya. Banyak sekali buat ngonten lagu G Indrawari seribu kali soalnya tentang pasangan serasi. Iya, boleh Eka ya. Habis ini bakal kita putarin lagu G ya Indrawarinya buat temenin kamu. Lanjut lagi, ini ada yang minta request lagunya Rizky Febian, Senandung Bahagia. Oke deh, tiga lagu sudah ya teman Pro 2 ya, bakalan kita putarin buat kamu, buat teman Pro 2 juga yang masih pengen request lagu-lagu Indonesianya. Silakan langsung gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Ini dia Judika, andai sampai akhir usia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan

keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

Masih bareng sama Erna teman Pre 2 untuk request time Indonesia. Silakan teman Pre 2 yang pengen bergabung untuk lagu-lagu Indonesianya teman Pre 2 langsung aja gabung di WhatsApp di nomor 08 1157 01018, atau teman Pre 2 juga bisa bergabung ya melalui Instagram kita di @pre2pnk dan aplikasi RRI Digital. Nah, ini Erna coba buka lagi teman Pre 2 dari WhatsApp ya, ada siapa nih? Siang Pre 2 hit list. Izin request lagunya Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Hai Zulia, salam buat kakak penyiarnya dan The Anggi seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Terima kasih ya Zulia sudah bergabung barengan sama kita. Sini, main-main ke Pontianak. Nggak lagi mau pantun sih, cuman ngajak aja lah. Makasih ya, nanti kita puterin lagunya Remuk. Lanjut lagi teman Pre 2 ya, kamu bisa kasih tahu Erna requestan lagu favoritnya kamu, sama kamu juga bisa kasih opsi barangkali lagu yang kamu request udah diputar ya. Oke, kita lihat lagi dari Instagram teman Pre 2 ya. Ada di ini yang bergabung tumben banget nih dari Instagram ya, biasanya dari WhatsApp nih Din. Oke, minta putarin lagunya Nuka yang Perisai aja. Salamnya buat teman Pre 2 yang lagi golet-golet. Apa tuh golet-golet tuh? Oh, lagi nyantai mungkin kali ya teman Pre 2 ya. Makasih udah bergabung, nanti kita putarin juga. Satu lagi, ini masih dari Instagram kita teman Pre 2, minta putarin lagunya Salsabila, Katakan Cinta. Kalau enggak ada lagu Salsabila yang mana aja. Oke deh. Kita putarin ya Katakan Cinta juga buat kamu yang sekarang lagi pengen di ya diungkapkan perasaannya mungkin ya, atau cintanya, atau ya dapat validasi lah intinya teman Pre 2. Oke, di luar sepertinya ini sudah mendung-mendung ya teman Pre 2 ya. Aduh, kalau udah mendung nih memang bawaannya pas banget di hari libur gak sih. Oke deh, kalau gitu kita putarin dulu lagu-lagu yang memang sudah teman Pre 2 request ya. Buat kamu yang mau request lagu mancanegara juga sudah bisa langsung aja teman Pre 2 ya, kirim ke WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Ini dia Remuk dari Anggi Carvalho.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Single Redup lahir dari pengamatan Flash sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Inka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Flash sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

Masih barengan sama Erna teman Pradua, buat kamu yang mau request lagu-lagu Indonesia ya, ini sesi terakhir kita karena habis ini kita bakal masuk ke request time mancanegara. Jadi silakan teman Pradua untuk gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital ya. Kasih tahu Erna siapa penyanyinya, judulnya apa, sama opsi barangkali lagu yang kamu request malah udah diputar. Nah, satu requestan deh ya Erna bacain teman Pradua ya, agak iri dengki dikit nih rasanya nih ya. Karena saya Reza di Agus Salim. Hai Reza. Sambil menikmati sate kuah. Weh, ini perlu di highlight kayaknya ya teman berdua ya. Sambil menikmati sate kuah, mau request lagunya apa nih? Seika, Jatuh Cinta Berulang Kali. Baik. Kirim salamnya buat Mr. Blue yang lagi OTW kucing. Selamat kerja di saat yang lain tidur bro. Oke, semangat Erna, semangat. Semangat banget ini mah. Terima kasih ya Reza ya, kamu berhasil membuat aku iri dengki. Enggak ya, bercanda ya teman berdua ya. Aduh, nyapu sendiri ini agak sulit juga ya rasanya. Baik, nanti kita bakal puterin lagunya Seika, Jatuh Cinta Berulang Kali buat teman berdua. Buat kamu yang mau request lagu mancanegara, silakan ya, nah tungguin teman berdua. Langsung gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital ya. Kamu bisa kasih tahu Erna siapa penyanyinya, judulnya apa, sama opsi barangkali lagu mancanegara kamu malah udah di request sama yang lain. Oke deh, ini dia Seika, Jatuh Cinta Berulang Kali.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Udah masuk jam 11, teman per 2. Waktunya buat kamu untuk request lagu-lagu mancanegara atau internasional juga boleh, teman per 2 ya. Banyak banget lagu-lagu yang udah tersedia buat temenin kamu di siang hari ini ya. Era bacaan dulu nih dari Novi di Ambawang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Kak Erna, ini Novi di Ambawang. Mau request lagu Blackpink, terserah lagu apa aja Kak buat Kak Erna. Sehat selalu, amin. Terima kasih Kak. Terima kasih buat Novi juga ya, sudah bergabung dari Ambawang ya. Kita Blackpink ya, Ready for Love gimana? Mau gak Novi aku puterin yang Ready for Love deh buat Novi, karena katanya terserah lagunya yang mana, yang penting Blackpink ya. Ada Kak Dewi tadi, teman Pradua yang sudah bergabung jam 11, pilihkan aja buat penyiar, makasih. Era pilihkan buat Kak Dewi lagunya Taylor Swift ya, Fools One, buat Kak Dewi di Tanrai. Lanjut lagi, ada Dini yang masih bergabung, mau minta putar, mau minta putarkan ya lagunya Coldplay yang All My Love. Oke deh, nanti kita putarin ya. Buat teman Pradua juga yang masih mau request, silahkan, masih bisa teman Pradua langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Ini dia Blackpink, Ready for Love.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

Ли Digital. Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RM Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pradua, yang hari ini mungkin kamu udah mulai bikin keringetan gitu ya, atau pengen minum yang segar-segar walaupun di luar tuh sepertinya mendung gitu kan. Tapi anehnya banyak banget dari kita tuh malah makin semangat makan yang pedes-pedes. Nah siapa nih udah mulai siang-siang gini pengen makan yang pedes-pedes, yang asin-asin, gurih gitu ya. Pastinya teman Pradua ya, banyak juga mungkin yang akan memilih seblak, ayam geprek, mie level gitu kan, sampai sambel yang kalau nggak bikin keringatan kayak belum afdol gitu ya rasanya ya. Nah ternyata makanan pedas itu bukan cuma soal rasa teman Pradua, ada alasan kenapa orang Indonesia tuh dekat sekali dengan yang namanya cabe atau juga sambel. Bahkan ya, ini menurut berita yang dilansir dari rri.co.id, makanan pedas udah jadi bagian dari budaya kuliner masyarakat Indonesia. Sensasi pedasnya juga dipercaya bisa meningkatkan selera makan sampai bikin mood jadi lebih enak. Teman Pradua, menarik kan ya? Coba deh jujur teman Pradua ya, berapa banyak dari kalian yang kalau makan tanpa sambal tuh langsung bilang hambar gitu rasanya, padahal makanannya udah enak banget gitu kan. Tapi begitu gak ada rasa pedasnya, rasanya kayak ada yang kurang lengkap gitu kan. Nah ini bukan cuman kebiasaan pribadi ternyata teman Pradua, tapi memang udah jadi bagian dari budaya makan orang Indonesia. Indonesia juga memang dikenal gitu kan dengan kaya rempah dan juga cita rasa. Hampir deh di tiap daerah gitu kan punya sambal khasnya sendiri. Ada sambal bawang, sambal mata, sambal terasi, sambal tempoyak ya, sampai sambal dengan level yang bikin bibir kita gemeteran rasanya ya. Yang menariknya teman Pradua, makanan pedas tuh jadi sering apa ya, bikin mood kita tuh baik gitu kan, atau penyelamat suasana. Misalnya nih lagi hujan, nah pasti yang dicari makan makanan yang pedes ya. Lagi bad mood, cari mie pedes gitu. Terus kalau lagi nongkrong juga nih, pasti ada yang bilang, eh sambalnya mana? Wede, misal makan kentang tapi kok enggak ada sambalnya tuh kurang banget rasanya. Bahkan sekarang makanan pedas tuh bukan cuman makanan ya, tapi juga udah jadi challenge gitu ya, dan gaya hidup anak muda. Nah ada gak sih anak muda yang gak makan pedas? Ada, banyak juga gitu kan. Ada level pedas gitu kan, ada konten makanan pedas, sampai ada orang yang bangga gitu kalau tahan cabenya banyak gitu. Apa mau berapapun sendok cabe itu bikin dia tuh jadi makin semangat gitu kan, dan enggak berhenti makan. Ih, makin menarik ya teman Pradua ya. Tapi kalau kamu tim makan yang pedes atau tim yang enggak kuat pedes nih teman Pradua ya, sama kamu boleh kasih tahu RR juga sambal favorit kalian tuh apa gitu kan, sampai level pedasnya tuh level pedas nyesel sendiri sampai enggak bisa dinikmatin atau bagaimana. Boleh gabung teman Pradua bareng sama RR di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro 2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bahas makanan-makanan yang pedes teman Pre2. Nah ini yang unik nih ya, makanan pedes tuh sebetulnya bikin mulut kita rasanya kayak kepanasan gak sih? Tapi kenapa kita tuh malah masih nyari-nyari terus untuk makan makanan yang pedes nih? Ternyata saat kita makan pedes teman Pre2, tubuh kita tuh mengeluarkan endorfin. Nah endorfin ini tuh sering disebut dengan hormon bahagia karena bikin tubuh kita merasa lebih nyaman dan rileks nih. Makanya banyak orang yang bilang abis makan pedas tuh puas katanya. Walaupun keringatan, walaupun hidung mulai meler-meler gitu ya, tapi tetap aja gitu kan masih pengen makan dengan suapan-suapan berikutnya sampai habis. Nah, sensasi pedas juga bikin makanan terasa lebih hidup. Bahkan menu sederhana kayak telur dadar sama nasi hangat aja tuh teman Pre2 ya, bisa naik level kalau sambalnya udah mantep. Dan lucunya, kadang orang Indonesia tuh suka bilang, enggak pedas, enggak makan rasanya. Udah kayak enggak makan nasi itu rasa belum makan ya. Padahal air minumnya udah nambah 3 gelas gitu kan, bisa kembung gitu gara-gara minum ya, karena kebanyakan makan pedas. Sekali makan suap makan pedas, minumnya bisa banyak teman Pre2. Nah fenomena ini juga kelihatan banget ya di media sosial ya, karena konten makanan pedas tuh hampir seluruh orang tuh suka gitu, enggak walaupun adalah beberapa gitu kan mulai nyicip-nyicip untuk makan makanan yang pedes, mulai dari mie level ekstrim sampai ayam geprek level neraka. Wih, dibahaya nih teman Pre2 ya, agak takut dengan namanya. Pasti ada juga sih yang penasaran pengen coba walaupun cuman icip-icip gitu kan. Makanan pedes memang ya terenak lah teman Pre2 ya, menurut sebagian orang yang memang suka pedes. Tapi ini bisa juga jadi challenge gak sih? Kamu mungkin teman Pre2 yang makan makanan pedas gitu kan, apa sih versi kalian tuh? Mie kah, ayam kah, atau mungkin seblak? Nah boleh nih teman Pre2 kasih tahu RR juga gitu kan, versi kamu seperti apa makanan pedas yang enak sekali kamu nikmati.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: 'Cause I was not prepared to let you go.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jendela Ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
2: Itu kabar baik, nak. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
1: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
3: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
1: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
2: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
3: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
4: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
5: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, "Oke, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya." Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Aduh, kemana lagi ya, Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
3: Hah? Pinjam uang, Jack?
2: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
3: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jack, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jack.
2: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
3: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
2: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
3: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
2: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
3: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.
4: LN Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kepikiran gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Teman Tera 2, ada kabar terbaru dari dunia musik internasional. Penyanyi muda berbakat, siapa yang gak tahu dengan Billie Eilish, teman Tera 2 ya. Akhirnya tampil go public bareng aktor sekaligus musisi ya. Ada Nat Wolff, teman Tera 2 yang kemarin juga sempat rame lah ya. Diomongkan teman Tera 2 di red carpet film konser terbarunya. Billie Eilish, Hit Me.

tutup ya soal kehidupan pribadinya. Bahkan dalam wawancaranya di Vogue ya, dia pernah bilang kalau dia tuh berharap orang-orang tuh gak terlalu ikut campur soal kehidupan percintaan dan privasinya. Dan kalau dipikir-pikir ya, jadi public figure itu pasti gak gampang gak sih teman pradua, ketika udah jatuh cinta satu dunia ikut komentar rasanya ya. Ketika deket sama seseorang juga langsung jadi headline berita gitu, dan rame jadinya media sosial teman pradua. Nah buat kamu mungkin ya yang kemarin sempat ikutan ikutan hebohnya Billie Eilish ini teman pradua ya, yang akhirnya punya hubungan dan bisa di publik, seperti apa si tanggapan kamu teman pradua ya? Ikutan seneng atau malah kamu ngerasa kayak harusnya tetap nggak dipublish nih?

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin hubungan artis memang selalu menarik ya teman Pradua ya. Tapi yang bikin Billie Eilish ini berbeda, dia tuh termasuk artis yang dari dulu cukup menjaga privasinya. Bahkan ya saat rumor hubungannya sama Nat ini mulai muncul tahun lalu, mereka tetap santai dan gak buru-buru kasih klarifikasi gitu gak sih teman Pradua. Sebelumnya mereka juga sempat tuh terlihat bersama di beberapa acara, termasuk di Grammy Awards teman Pradua di tahun ini. Bahkan Nat juga pernah terlibat lah di proyeknya Billie, mulai dari video klip sampai ikut dalam tour konsernya. Jadi memang chemistry mereka tuh sebetulnya udah lama lah ya kelihatan. Dan kadang ya hubungan yang paling kuat itu bukan yang paling rame dipamerin gak sih, tapi yang tumbuh pelan-pelan dari rasa nyamannya itu tadi. Banyak juga gitu kan anak muda sekarang juga mulai sadar gitu kalau relationship goals itu bukan soal upload tiap hari, bukan juga cuman soal couple content terus ya, tapi soal ya apakah dia bikin kita merasa aman dan bisa jadi diri kita sendiri. Karena memang ya di era digital sekarang tuh kadang orang sibuk terlihat bahagia teman Pradua sampai lupa benar-benar bahagia itu seperti apa. Coba deh teman Pradua jawab jujur ya, kalau kalian punya hubungan yang sehat dan nyaman ini bakalan perlu diumbar ke sosial media gak sih menurut kalian teman Pradua? Karena memang kayak banyak juga ya orang-orang yang memilih untuk ya udah dipamerin aja gak sih daripada enggak sama sekali gitu kan. Apa kalian juga termasuk sama kayak Billie Eilish atau malah beda lah?

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Billy dan Nat yang memang jadi sorotan ya, film konser Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D, teman-teman dua ya, juga lagi ramai dibahas karena memang disutradarai langsung oleh Billy bersama sutradara legendaris ada James Cameron, teman-teman dua ya. Film ini menampilkan suasana konser Billy di Manchester ya, dengan konsep visual 3D yang memang impressive banget, teman-teman dua. Dan dari sini kita bisa lihat satu hal ya, kadang seseorang gak cuma datang buat jadi pasangan, tapi juga jadi teman tumbuh gak sih, teman berkarya, bahkan teman yang menghadapi tekanan hidup juga mungkin. Nah, ini juga bikin banyak orang relate lah ya sama Billy, teman berdua. Di balik image-nya yang superstar dunia, dia juga tetap manusia biasa yang pengen dicintai tanpa terlalu dihakimi ya, apalagi malam-malam misalnya gitu kan, dengerin lagu-lagunya Alice, aduh memang bikin enak banget gitu gak sih, teman berdua ya. Buat yang sekarang lagi jatuh cinta, semoga hubungannya sehat ya. Buat yang lagi sendirian, semoga gak buru-buru merasa kesepian ya, karena setiap orang punya waktunya masing-masing juga. Sambil dengerin lagu-lagunya Billy, memang paling sedep sih, teman berdua ya, sedikit memori-memori yang akhirnya bisa tersampaikan gitu gak sih. Akhirnya karena ini udah mau jam 3, teman berdua, habis ini bakal ada Salma yang bakal nemenin kamu. Kalau gitu waktunya buat Erna pamit dari ruang dengar kamu, sampai jumpa di hari berikutnya, teman Pradua. Dan pastikan buat teman Pradua untuk stay tune terus bareng Pradua Pontianak, teman terbaik.

Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria ini kamu bakal ditemenin sama Salma sampai jam 8 malam. Dari jam 3 sore nih teman Pro 2. Dari jam 3 sampai jam 4 kita ada informasi seputar wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya nih. Bisa berita apapun, kalau misalnya kamu ada update langsung aja kasih ke Salma sekarang juga di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan nanti di jam 4 sore teman Pro 2 kita ada ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Kita bakal kedatangan second runner up ambassador AFC 2026, Manvenrus Andi. Kita bakal ngomongin seputar cara membagi waktu pekerjaan dan juga olahraga. Wah, kira-kira gimana ya? Aku juga penasaran sih sebenarnya gimana ya cara aku bisa membagi waktu antara bekerja dan juga olahraga. Mungkin kan teman Pro 2 juga mengalami hal-hal yang sama. Nanti simak aja teman Pro 2 ya di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi dari jam 4 sore sampai jam 5. Kita juga live di YouTube-nya Pro 2 Pontianak, jadi kamu bisa langsung aja tulis pertanyaan kamu, react langsung di kolom live chatnya. Oke deh teman Pro 2, kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di sore hari ini. Ada nomornya 0198. Siapakah dia? Ada Bintang. Oi, ada Bintang yang bergabung barengan sama Salma nih katanya. Selamat sore Kak Salma, sore ceria. Mau request diputerin lagunya Malik and the Essentials dengan dia. Oke deh kalau gitu. Udah ada yang masuk juga teman Prode untuk requestan kamu buat kamu yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Anyway, happy weekend teman Prode. Happy weekend, happy long weekend lebih tepatnya ya. Dari tanggal 14 sampai tanggal 17 kamu bisa menikmati libur panjang. Wah, seru banget nih. Kira-kira kalian long weekend kemana nih? Kasih tahu Salma ya.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Masih di sore ceria barengan sama Salma, teman Pro 2. Pekan Raya Pontianak sukses geliatkan ekonomi UMKM. Pekan Raya Pontianak atau PRP kedua yang dilaksanakan di Rumah Radang mampu menghadirkan geliat ekonomi UMKM. Ketua DPRD Kota Pontianak, Sattarudin, mengatakan event Pekan Raya Pontianak ini yang dilaksanakan di Rumah Radang memberikan banyak efek positif untuk pertumbuhan perekonomian di Kota Pontianak, utamanya sektor UMKM. Di malam penutupan, meskipun hujan turun, namun tidak menyurutkan masyarakat untuk hadir ke acara ini. Terlebih di malam penutup, banyak suguhan hiburan teman Pro 2. Mulai dari arena permainan, musik, dan tentunya suguhan kulineran UMKM dengan harga murah namun rasanya enak. Pada kesempatan itu, Sattarudin juga mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA Kota Pontianak yang turut memberikan pelayanan pembayaran PBB di lokasi PRP. Kolaborasi antara pelaksana event dan pemerintah memang harus terjalin mesra, salah satunya dengan adanya pelayanan PBB. Kemudian disertakan juga dengan tim dinas kesehatan dan juga petugas BPBD unit damkar di acara ini. Oleh sebab itu, di tahun depan stand pelayanan di setiap OPD Kota Pontianak dapat ikut berkontribusi dalam kegiatan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

back, hey, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Salma, teman Pro 2 di sore ceria. Dan nanti di jam 4 sore, Salma akan kembali lagi menjumpai kamu di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi, ngobrolin seputar cara membagi waktu pekerjaan dan olahraga. Kira-kira gimana ya cara membagi waktu pekerjaan dan juga olahraga? Mungkin banyak juga teman Pro 2 yang relate nih sama topik obrolan di sore hari ini, yang lagi sibuk kerja atau bahkan sibuk kuliah gitu sampai nggak sempat olahraga. Padahal kan olahraga kan juga penting ya buat kesehatan kita. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama second runner up ambassador AFC Asia Fitness Center 2026, Manvendrius Andi. Jadi buat kamu yang pengen bergabung barengan sama Salma, nanti langsung aja join di YouTube-nya Pro 2 Pontianak di jam 4 sore.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Okay, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah di jam 4 lewatnya 5 menit, balik lagi barengan sama Salma di Sore Ceria. Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih, tapi penuh insight tentunya ya. Dan sore ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang relate banget nih sama kita sebagai anak muda, yang mungkin kesibukannya dari pagi sampai malam udah kerja full banget, deadline juga numpuk terus. Tapi di sisi lain kita tuh juga pengen tetap fit, tetap pengen menjaga badan agar tetap sehat gitu. Nah, masalahnya kadang tuh kita ngerasa bahwa waktu 24 jam sehari tuh kayak kurang gak sih? Kapan dong kita bisa olahraga? Nah, makanya di sore ini kita bakal ngobrolin seputar hal itu, teman Pro 2, barengan sama narasumber kita dari brand ambassador Asia Fitness Center 2026. Ada Bang Andi ya panggilannya ya?
1: Iya, Andi.
0: Okay, ada Bang Manfenrius Andi sebagai second runner up ambassador AFC 2026. Halo Bang Andi.
1: Halo, selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya di sore hari ini?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa ya. Meskipun orang-orang pada libur, kita tetap semangat di sini.
1: Betul, betul, betul.
0: Kesibukannya apa nih Bang Andi?
1: Keseharian saya ngajar di sekolah.
0: Oh, ngajar. Jadi seorang guru.
1: Iya,
0: ya?
1: Guru SD.
0: Oke, jadi kita kebayang ya teman Prodo ya, udah hektik banget jadi guru, tapi Bang Andi ini bisa menyesuaikan waktunya untuk tetap olahraga. Dan buat teman Prodo yang pengen bergabung barengan sama Salma dan juga Bang Andi di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi, bisa banget bergabung di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodo2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Prodo Pontianak, jadi kamu bisa langsung aja tulis pertanyaan kamu atau reaction kamu di kolom live chat, nanti bakal sama bacain satu per satu. Bang Andi, tadi kan kesibukannya adalah sebagai guru.
1: Iya Mbak.
0: Terus, tapi tetap bisa nih sebagai brand ambassador Asia Fitness Center. Nah, sebenarnya gimana sih Bang, awal mulanya abang tuh bisa suka sama dunia fitness ini?
1: Iya, kalau diceritakan itu kita flashback ya ke masa-masa remaja ya.
0: Okay.
1: Dulu pas remaja itu penasaran apa sih fitness itu, jadi coba-cobalah sama teman, pergi ke tempat gym, jadi yang namanya coba-coba jadi terbiasa dan jadi apa namanya, ketagihannya namanya.
0: Ketagihan olahraga.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kalau yang namanya gym itu, kalau ketagihan itu susah dilepas.
0: Wah, aku sih belum pernah ya, Bang.
1: Iya,
0: ya.
1: Boleh coba tuh, Mbak.
0: Jadi awal mulanya karena iseng aja sebenarnya.
1: Iya, iseng. Dan juga waktu itu kan pas remaja juga aktif ya di dunia modeling.
0: Okay.
1: Jadi adalah motivasi untuk mengubah postur badan. Jadi fit kelihatannya, pakai baju, pakai kostum dari desainer siapa. Jadi enggak mengecewakan lah.
0: Okay. Motivasinya juga di sisi lain juga karena sebelumnya ikut di dunia pageant, dunia modeling juga,
1: betul.
0: Jadi pengen biar okay untuk pakai baju apa aja.
1: Iya.
0: Seru banget. Terus awal-awal mulai fitness itu apa sih kesulitannya tuh apa? Karena biasanya kan orang-orang pakai PT dulu atau apa. Nah, kalau abang awalnya gitu nggak?
1: Kalau saya kebetulan itu otodidak sih ya. Okay. Jadi lebih ke lihat ke YouTube dan tanya-tanya orang dan copy paste. Copy paste dengan orang yang sedang gym, kita lirik. Kita lirik, kita tiru. Sekalian kita tanya apa sih kegunaan alat ini. Gitu.
0: Okay. Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya tanpa personal trainer pun juga bisa ya kita
1: bisa
0: untuk
1: sih,
0: memulai.
1: Bisa sih, asal ada niat sih.
0: Tapi yang penting gak malu buat bertanya juga sih ya Bang. Okay. Jadi itu tah awal mulanya untuk suka di dunia fitness. Terus kalau bisa jadi brand ambassador nih dari Asia Fitness Center 2026 ini, ceritanya gimana tuh Bang?
1: Jadi pas lihat ada pemilihan brand ambassador ini, kebetulan nih saya kan suka nge-gym. Jadi menemukan sebuah wadah untuk saya supaya bisa menuangkan hobi menjadi sebuah prestasi, apa sih salahnya? Jadi bisa saling berkolaborasi, bisa membuat program kerja bareng. Jadi untuk di dunia gym ini nggak ada salahnya saling berkolaborasi ya. Jadi itulah salah satu motivasi untuk bisa ikut jadi brand ambassador.
0: Oke, kalau mau jadi brand ambassador tuh susah nggak sih Bang sebenarnya untuk masuk ke sana? Seleksi-seleksinya tuh apa aja?
1: Oke, kemarin sempat ada interview, ada latihan fisik, ada public speaking, layaknya seperti pemilihan pageant sih, male pageant.
0: Iya.
1: Ada latihan catwalk, ada koreo, unjuk bakat juga ada sih waktu itu.
0: Oke, okay, prosesnya berapa lama tuh Bang untuk dari daftar sampai akhirnya kepilih sebagai brand ambassador?
1: Kita kurang lebih ada 1 bulan. Jadi kita ada yang namanya karantina setiap hari Minggu. Kadang kita karantinanya latihan fisik, kadang kita ada kelas public speaking itu setiap Minggu kadang atau Sabtu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang dipersiapkan juga ya dari
1: ini
0: ya.
1: Iya, kurang lebih 1 bulan.
0: Kalau untuk brand ambassador Asia Fitness Center ini sebenarnya udah ada dari kapan tuh, Bang?
1: Kurang lebih udah ini pemilihan ketiga.
0: Oh, oke. Okay. Ini jadi di tahun ketiga,
1: ketiga
0: ya.
1: Ketiga.
0: Terus yang terpilih tuh ada berapa jumlahnya, Bang, untuk brand ambassador ini?
1: Dari yang pesertanya kalau nggak salah ada belasan ya waktu itu. Jadi dikerucutkan jadi 5 besar.
0: Oh, oke. Okay. Jadi Abang ini salah satu dari 5 besar,
1: iya,
0: ini ya, yaitu second runner up. Tadi Abang juga sempat bilang ada program kerja. Nah, sebenarnya program kerja yang dimaksud ini apa nih, Bang?
1: Nah, program kerja ini kita lakukan setelah kita final. Jadi kita kolaborasi dengan Asia Fitness Center, kita melakukan program kerja, kita memaparkan program kerja kita itu seperti apa. Contohnya kalau saya kemarin itu lebih ke membentuk komunitas sehat sih barang remaja kan. Jadi nanti ke depannya saya akan lebih fokus ke komunitas sehat itu bersama remaja yang akan diwadahi sama Asia Fitness Center itu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi setiap masing-masing individu tuh
1: ada program kerjanya tersendiri.
0: Mengusulkan program kerjanya, dan program kerja dari Abang lah komunitas sehat.
1: Iya.
0: Itu kira-kira bakal kayak gimana tuh, Bang?
1: Ya, jadi rencananya 1 bulan sekali akan ada latihan bareng, pengenalan fitness itu sendiri ke remaja. Jadi akan mengajak remaja-remaja SMP, SMA untuk workout bareng.
0: Seru-seru. Jadi anak sekolah tuh juga bisa sehat,
1: iya,
0: juga,
1: iya, betul.
0: Ya. Itu kan kalau untuk anak SMA, anak SMP. Nah, kalau untuk mungkin teman Pro 2 ini banyak juga yang pekerja sama seperti Abang tadi.
1: Iya.
0: Yang kerjanya tuh mungkin dari jam berapa, Bang? Kalau Abang kerja?
1: Kalau saya dari jam 6 ya sudah berangkat.
0: Oke, okay, jam 6 pagi.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam paling malam itu jam 8.
0: 8 malam.
1: Iya.
0: Wah, itu mah seharian banget.
1: Udah
0: ya,
1: lebih dari 12 jam.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, lebih dari 12 jam. Makanya kayak agak kaget juga. Nah, gimana tuh, Bang, cara untuk anak muda sebagai pekerja juga gitu untuk bisa membagi waktunya nih antara bekerja dan juga olahraga. Katanya tadi Abang juga sampai kecanduan olahraga.
1: Iya.
0: Gimana tuh?
1: Kalau yang namanya udah kecanduan, kita akan cari cara. Cara apapun kalau ada waktu, ada niat, kita harus pandai-pandai menyelipkan waktu untuk olahraga. Jadi sesibuk apa, kalau sudah ada niat, kalau sudah kecanduan, pasti kita akan berusaha. Walaupun sesibuk apa, ada 1 jam atau 2 jam kita sempatin olahraga. Walaupun di akhir pekan pun tetap olahraga.
0: Oke, okay, jadi dalam 1 hari itu pasti ada waktu untuk olahraga, Bang?
1: Enggak, setiap hari sih.
0: Okay.
1: 1 minggu adalah 4-5 kali gitu.
0: 4-5 kali olahraga. Dan untuk 1 kali olahraga biasanya Abang kayak kasih patokan berapa menit atau berapa jam gitu enggak?
1: Biasa sejam sampai 2 jam sih.
0: 1 jam sampai 2 jam itu cukup ya, Bang, ya?
1: Cukup, lebih dari cukup.
0: Oke, okay. Nah kalau misalnya untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin ini, Bang, kan mungkin sama nih sibuknya kayak Abang, cuman belum sampai di tahap kecanduan. Sama kayak aku nih, Bang, aku belum tahap kecanduan olahraga nih. Gimana sih, Bang, biar menumbuhkan niat-niat itu?
1: Kita harus cari motivasi apa. Motivasi apa yang membuat kita bisa menimbulkan niat itu. Nah, misalnya kita sering mudah lelah, sering capek, sering sakit, bisa kita sembuhkan dengan olahraga itu. Karena saya sudah mengalami sendiri waktu masih usia-usia sekolah, masih kuliah, gampang capek, sedikit-sedikit pusing, capek, lelah, badan tuh terasa kaku. Tapi setelah adanya gym, olahraga, itu semua bisa hilang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi itu bukan suatu kendala sih. Jadi itu justru membantu kita sembuh.
0: Jadi meskipun aku misalnya belum memulai nih, jadi kalau misalnya kan karena aku juga gampang capek ya, Bang, ya, mungkin karena kerjanya duduk doang,
1: yeah,
0: gitu. Nah, jadi bisakah untuk ada gak tips dari Abang untuk aku untuk memulai olahraga itu sendiri, Bang?
1: Banyak sih yang mau mulai tapi malu ya. Malu, kadang gak ada teman. Tipsnya itu kalau mau cari teman, yang mulai sama-sama dari nol. Ataupun sekarang tuh udah banyak PT, personal trainer di tempat-tempat gym, itu bisa dimanfaatkan.
0: Oke, jadi bisa cari teman lah ya, biar gak malu-malu buat. Kalau sendiri kan kadang kayak, aduh kayak orang linglung, kayak orang bingung gitu ya, loh.
1: Tapi kalau di Asia Fitness Center, personal trainer situ siap membantu.
0: Jadi ada, udah disediakan juga ya di sana ya. Oke. Kalau menurut abang, seberapa penting sih olahraga bagi abang sendiri?
1: Penting banget. Yang tadi seperti saya bilang, waktu remaja kan sering pusing ya, sering capek. Kadang waktu sekolah, jam sekolah, tiba-tiba pusing, izin pulang. Setelah adanya gym ini, rutin, jadi gak pernah lagi. Jadi pusing pun jarang waktu zaman-zaman kuliah gitu sih. Sampai sekarang keterusan.
0: Itu karena makanya bikin kecanduan karena
1: tadi ya kayak, karena kita udah tahu manfaatnya.
0: Badannya rasanya lebih enak gitu ya. Oke. Aku penasaran, masih penasaran lagi sih teman produk. Kira-kira kalau misalnya kerjanya kan ada juga tipikalnya kerja yang shifting kayak aku nih bang. Aku nanti bakal tanya juga sih sebenarnya gimana caranya biar aku tuh bisa membalancekan work life balance antara pekerjaan dan juga olahraga. Dan buat teman produk dua juga yang penasaran gimana ya kira-kira caranya biar membagi waktu, terus gimana biar kecanduan kayak Bang Andi ini, langsung aja bergabung barengan sama Salma sampai jam 5 sore nanti. Pastikan kamu untuk stay tune terus di Produk Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Oke, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Salma dan juga Bang Andi di Ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar cara membagi waktu antara pekerjaan dan juga olahraga, gimana sih biar balance gitu. Dan kita ngobrol sama ambasador dari Asia Fitness Center 2026 yang mana sudah tersertifikasi bahwa kecanduan olahraga. Wah, gimana tuh, aku agak heran ya, kok bisa ada orang kecanduan olahraga. Bang, aku sebenarnya mau tanya sih, kalau Bang Andi sendiri prefer untuk olahraga di waktu apa? Apakah pagi, siang, sore, atau malam?
1: Kalau saya tergantung kondisi dan situasi. Kadang sempatnya pagi, pergi pagi. Kalau misalnya ada waktu malam, pergi malam. Siang-siang gitu sih, nggak tentu.
0: Oh, nggak tentu.
1: Yang penting ada waktu, kita pergi gitu.
0: Karena sangat sibuk dengan ini juga ya, pekerjaan juga. Dan juga mengurus keluarga. Oke. Jadi kayak gitu teman produk. Kalau misalnya di pagi, siang, sore, malam, paling enak biasanya di waktu apa?
1: Kalau nggak mau panas, malam.
0: Oke, malam.
1: Kalau malam ramai, kalau nggak mau ramai, pagi gitu.
0: Sebenarnya tergantung selera sih, masing-masing ya. Sebenarnya ada yang bertanya nih, Bang. Nih, namanya apa Febrian tuh? Nih. Katanya, Bang, gimana sih cara melawan rasa malas setelah pulang kerja? Nah, ini mungkin Bang Febrian ini juga

0: relate nih, karena kayak misalnya kita kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore kan udah capek banget nih bang, di kerjaan di kantor gitu. Terus tiba-tiba pulang juga masih harus olahraga. Gimana cara melawan rasa malasnya?
1: Iya, relate banget ya. Kalau misalnya saya kadang merasa malas itu pasti ya, manusiawi ya. Kadang kita sudah kerja dari pagi sampai malam, rasanya malas gitu, mau ke tempat gym, mau latihan, mau angkat berat-berat, rasanya tuh malas. Tapi kalau kita udah menginjakkan kaki ke tempat gym, sudah mulai gerakan pertama, nah itu malasnya udah hilang tuh.
0: Oke.
1: Jadi kita harus niatkan dulu, kita sampai ke tempat gym. Oh kalau udah ke tempat gym nih, aduh malas nih, mau keluar lagi nih, udahlah terpaksa nih angkat satu beban, ah itu udah mulai panas badan kita.
0: Oke, jadi memang mulai harus dipaksain ya bang ya. Atau dengan cara berlangganan dulu. Jadi kayak, aduh kan uang aku udah ke
1: iya, ini bisa
0: ya.
1: Jadi.
0: Iya kan ya bang ya.
1: Biar gak rugi ya.
0: Kan uang aku udah aku bayar nih buat langganan satu bulan gym
1: iya,
0: gitu.
1: Jadi biar gak rugi.
0: Oke, bisa kayak gitu Febrian ya. Jadi sudah dijawab sama bang Andi. Kamu bisa memaksakan diri untuk mencoba dan datang dulu ke tempat gym. Ada juga yang bertanya nih, kalau misalnya cuma punya waktu 30 menit sehari, olahraga apa sih bang yang efektif?
1: 30 hari bisa angkat beban juga.
0: 30 menit?
1: 30 menit. 30 menit juga bisa angkat beban kok. Okay. Enggak harus 1 jam, enggak harus 2 jam. 30 menit bisa kardio juga. Ataupun banyak sih tipe-tipe latihan.
0: Oke. Kalau untuk pemula nih bang, kan aku kan juga pemula ibaratnya ya. Kan aku enggak tahu nih sebenarnya kalau misalnya olahraga kardio tuh untuk ditujukan untuk orang yang seperti apa, terus olahraga apalagi jenis-jenisnya, ini aku nggak tahu nih bang, boleh nggak dijelasin?
1: Kalau yang kita fokusnya untuk menguruskan badan atau menggemukkan badan itu kan ada tipe-tipenya ya, ada nama sebutan-sebutannya, saya juga nggak hafal sih. Kalau yang kardio itu juga membantu membakar lemak, menguatkan jantung, jadi juga bisa.
0: Itu kardio. Kalau misalnya angkat beban, biasanya untuk orang-orang yang gimana tuh bang?
1: Kalau itu angkat beban banyak sih manfaatnya untuk menguatkan otot, untuk melatih otot tertentu. Kalau misalnya kita mau melatih lengan, kita bisa khusus latihan lengan. Untuk kaki, misalnya kaki kita nih kurus nih, kecil nih, gampang kalau jalan sedikit udah capek ya gitu ya. Bisa kita latih gitu.
0: Sebenarnya tergantung porsi badan kita juga ya bang.
1: Betul.
0: Ya apa yang mau difokusin, misalnya kaki kah, lengan kah,
1: iya,
0: badan
1: bahu
0: gitu
1: kah. Kalau misalnya mau baguskan bahu, mau menaikkan bahu biar pakai baju apa kelihatan lebih oke, bisa.
0: Oke, jadi gym ini fungsinya juga bisa untuk membentuk badan sesuai idealnya kita.
1: Iya, memperbaiki postur lah ya.
0: Memperbaiki postur. Oke, kayak menarik. Nah, kalau misalnya tadi aku kan orangnya adalah kerjanya shifting nih bang. Jadi kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam. Sebenarnya gimana cara, ini malah aku sendiri yang tanya ya, gimana cara aku untuk memulai olahraga biar apa ya, biar cukup nih antara olahraga dan juga istirahatnya dan juga bekerja. Kalau tips dari abang gimana?
1: Sebenarnya kunci untuk gym itu ada 3. Kita nih harus istirahat cukup, makan nutrisi yang cukup, sama olahraga itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita kerja shift kayak Mbak Salma ini, kalau misalnya masuk shift pagi, kita ada waktu di sore, di malam, bisa tuh luangkan waktu 30 menit yang kayak tadi, cukup kok.
0: Oke, jadi tergantung kalau misalnya aku nge-save apa, kita luangin waktunya di mananya gitu ya. Oke, misalnya pagi, berarti aku luangin waktu di sore.
1: Nggak usah lama-lama, 30 menit udah cukup.
0: 30 menit aja udah
1: pulang,
0: cukup.
1: Pulang, istirahat, dan kualitas tidur juga bisa bagus kalau kita ada olahraga.
0: Oke. Jadi karena mungkin badan udah capek, jadi tidurnya lebih lelap kali ya. Tadi abang sempat singgung juga seputar makanan. Sebenarnya kalau misalnya abang, apakah mengatur pola diet, pola makanan juga?
1: Kalau sekarang sih enggak sih. Kalau waktu dulu iya.
0: Oke.
1: Kalau pas ada event.
0: Gimana tuh bang kalau misalnya mengatur makanan biar tetap sehat juga?
1: Kalau misalnya kita ada event kayak ada fashion show apa, waktu ada acara apa, kita nih ada persiapan. Misalnya satu bulan atau beberapa minggu sebelum, kita misalnya kayak, aduh kita kayaknya gemuk nih, kita perlu nurunkan beberapa kilo nih. Jadi diet itu bisa dilakukan.
0: Oke.
1: Jadi nggak usah setiap saat sih. Nggak mampu.
0: Kalau tiap hari kita diet, waduh malah jadi keliangan pusing nggak sih? Iya. Oke. Kalau misalnya ini bang, karena bang udah mulai nge-gym dari tahun 2009-2010 yang mana udah puluhan tahun nih. Ada gak sih bang momen-momen dimana abang tuh waktu nge-gym kayak aku capek deh, aku gak nge-gym dulu deh gitu. Momen-momen yang kayak udah mulai kehilangan semangat gitu.
1: Sering sih.
0: Gimana cara abang mengatasi momen-momen itu tadi?
1: Apalagi saya udah dua anak ya, punya dua anaknya. Kadang udah ngurus anak aja udah aduh gimana ribet, repot, harus pergi gym. Jadi udah terlewati sih itu semua.
0: Oh, fase-fase yang kayak riwah banget udah terlewati.
1: Udah terlewati sih.
0: Gimana cara abang kayak meskipun udah riwah banget nih, anak udah pada rewel misalnya, terus habis itu tapi abang juga harus nge-gym gitu. Gimana cara menumbuhkan niat, okay, aku harus tetap berangkat gym gitu.
1: Kita member dulu, bayar dulu. Jadi biar gak rugi kita.
0: Oh itu ya bang ya tadi ya, berarti tips dari aku juga bisa bermanfaat. Jadi kamu harus bayar member dulu, terus kayak iya kan udah keluar uang buat member sebulan gitu. Jadi tetap berangkat gym ya. Untuk mungkin ada juga teman Pro 2 yang lagi dengerin ini, terus udah langganan member juga mungkin, tapi susah konsisten ya. Ada gak tips dari abang untuk ya biar konsisten gitu?
1: Atur goal sih. Goal dalam hidup kita sih. Kalau kita gak punya goal itu kayaknya gak ada arah gitu. Kalau misalnya kita cuma bayar member satu bulan, perginya cuma 2-3 kali ya percuma.
0: Iya, kayak sayang juga ya uangnya ya.
1: Sayang banget. Jadi kita bayar gym member per bulan, kita set goal kita mau bagusin badan seperti apa, mau perbaiki postur tubuh seperti apa, kita foto before afternya, sebulan ada perubahan nggak? Pasti ada perubahan sih, pasti sih. Jadi itu sih yang bisa membuat kita lebih semangat sih.
0: Oke, okay, yang penting adalah setting goalsnya. Nah kalau misalnya kita baru memulai gitu, sebenarnya abang tuh merekomendasikan untuk pakai personal trainer atau enggak bang?
1: Tergantung kebutuhan mak. Kalau misalnya kita mulai dari nol banget, boleh pakai personal trainer. Tapi kalau kita udah ada sedikit ilmu tentang fitness, boleh coba-coba sendiri. Karena di situ kan nggak ada larangan buat tanya ya. Jadi boleh tanya siapapun di tempat gym itu.
0: Kadang kan kalau misalnya, apalagi aku nih misalnya baru mau mulai itu, kadang banyak ketakutan-ketakutannya tuh bang. Kayak aduh nanti kalau di gym kan orang-orang udah pada jago gitu. Jadi kita takut nih mau tanya pakai alatnya gimana gitu. Di sana semuanya terbuka ya?
1: Iya terbuka, welcome.
0: Oke. Ada lagi pertanyaan nih bang. Sebenarnya bang, abang nih tipikal orang yang olahraganya harus di gym atau bisa di rumah juga? Kalau di rumah boleh dong bang di-spill olahraganya apa?
1: Kalau di rumah sit up, push up. Ada pakai itu siapa namanya, resistant band ya namanya, yang karet yang panjang itu yang bisa gini, elastis gini. Gitu. Kan banyak tuh dijual tuh di Shopee tuh. Ada sih itu.
0: Oke. Jadi abang bukan tipikal yang harus di gym doang, di rumah pun menyempatkan atau enggak?
1: Kalau di rumah sih kurang ya, kurang efektif saya rasa. Jadi biar lebih membakar semangatnya tuh emang harus pergi ke gym, karena vibesnya itu beda.
0: Oh iya, vibesnya orang-orang pada ini ya, pada olahraga juga gitu ya, memotivasi abang sendiri ya. Nah itu dia, jadi kalau misalnya kamu tadi yang nanya nih gimana kalau misalnya olahraga di rumah, tadi ada tipsnya, bisa sit up,
1: Push up, pakai resistance band, terus pull up.
0: Oke, bisa, tapi tetap bisa juga kan dilakukan di rumah ya. Jadi
1: bisa
0: tidak ada alasan buat kamu tidak olahraga teman Broda. Bang, kalau misalnya abang tadi kan dari 2009-2010 sampai sekarang 2026, yang paling abang rasakan manfaatnya dari gym ini biar memotivasi teman Broda yang lagi dengerin nih bang, boleh bang?
1: Selain yang tadi ya, yang seperti udah kurang, yang sering pusing, sering lemas, udah berkurang tuh. Nah dulu saya tipikal badan yang kurus. Kurus kayak apa sih, kurang gizi gitu ya.
0: Kayak lidi gitu gak bang?
1: Kayak kurang gizi gitu. Tapi sekarang kayak orang yang lihat dulu sama sekarang tuh kayak gak percaya gitu.
0: Karena mungkin kelihatan jadi lebih kayak bugar, sehat gitu gak sih bang?
1: Betul. Kalau disuruh tebak umur juga kayaknya rata-rata orang juga.
0: Aku tadi juga gak ekspektasi kalau misalnya abang waktu cerita, iya saya punya anak dua. Hah? Serius kah? Gitu. Gak ada yang ekspek bakal kalau abang udah beranak dua. Oke, jadi lebih ke awet muda juga ngaruh ya. badan jadi lebih fresh, lebih gak gampang capek. Terus apalagi abang lagi ngurus toddler-toddler gitu kan ya, bisa ikut ngejar-ngejar juga gak gampang capek. Yang seru banget teman produk. Ah, aku masih membuka pertanyaan melalui YouTube dan juga WhatsApp teman produk. Misalnya kamu pengen bertanya seputar gimana sih cara ngebagi waktu antara pekerjaan dan juga olahraga barengan sama Bang Andi dari Second Runner Up Ambassador AFC 2026, langsung aja melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming teman Pro2 di YouTube-nya Pro2 Pontianak. Jadi kita break dulu, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini sih Bang, apa namanya,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Okay, balik lagi di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi barengan sama Bang Andi sebagai second runner up ambassador AFC 2026. Kita masih ngobrolin seputar gimana sih cara membagi waktu antara pekerjaan dan juga olahraga, teman Proda. Tadi udah banyak juga yang bertanya melalui WhatsApp dan udah aku tanyain juga. Sekarang terakhir sih Bang, aku mau Abang ngasih pesan mungkin ya untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita hari ini. Kira-kira gimana sih supaya anak muda ini tidak lupa untuk work-life balance juga antara kerja dan juga olahraga. Terus pesan-pesannya supaya tetap mempunyai mindset hidup sehat. Silahkan Bang.
1: Oke, untuk kita para pekerja dulu ya. Kita
0: boleh.
1: Para pekerja yang harus kerja dari pagi sampai sore, kita harus punya mindset kalau kesehatan itu kita jadikan sebagai aset, sebagai investasi. Jadi bukan hanya ikut asuransi ataupun apa itu. Jadi kita jadikan aset, kesehatan itu sangat-sangat penting. Karena manfaatnya itu sangat luar biasa. Bisa kita rasakan. Nah, untuk para remaja di luar sana yang mau memulai dengan gym, pergi ke tempat gym yang masih malu-malu, yang misalnya gak ada teman, gak mau pergi, kita harus niatkan, kita set goal apa yang akan kita capai. Kita niatkan benar-benar, misalnya kita mau perbaiki postur badan kita, mau turunkan berat badan berapa, naikin berat badan berapa, kita set benar-benar sehingga niat itu, motivasi itu akan muncul tersendiri.
0: Okay. Nah, kalau misalnya untuk anak muda, misalnya mungkin orang-orang anak muda yang masih masa-masa pertumbuhan, masa-masa sekolah gitu, sebenarnya kalau nge-gym tuh aman gak sih Bang? Atau ada bahayanya nih? Karena mungkin karena masih masa pertumbuhan terus udah membentuk otot gitu.
1: Justru kalau di masa pertumbuhan itu bagus ya Mbak ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi seiring pertumbuhan mereka tuh otot mereka juga terbentuk gitu. Jadi sekarang anak muda sekarang udah cukup lumayan sadar sih kesehatan sama dengan badan mereka. Jadi nggak heran kalau kita pergi ke tempat gym sering ketemu anak muda.
0: Oh, berarti banyak juga nih anak muda yang datang ke tempat gym.
1: Iya, banyak banget.
0: Biasanya di rentang usia berapa tuh Bang yang lagi aktif-aktifnya nge-gym?
1: Anak SMA sama SMP banyak sih.
0: Oh iya, anak SMA, SMP. Iya. Itu kan masih masa pertumbuhan banget ya.
1: Kalau kita gym awal-awal kan gak harus angkat berat banget ya. Kan itu ada tahapannya. Gak mungkin kita langsung bisa angkat berat banget.
0: Iya, betul.
1: Jadi itu gak masalah sih umur.
0: Okay. Jadi mau umur berapapun, kalau misalnya mau mulai nge-gym juga udah boleh gitu. Iya, nanti juga kalau misalnya ada personal trainernya bakal diarahin juga olahraga yang mana yang lebih baik ya. Terus mungkin target Abang kedepannya nih setelah terpilih menjadi BA dari Asia Fitness Center, kira-kira apa tuh Bang?
1: Iya, semoga di satu tahun ini program kerja saya bisa berjalan dengan lancar.
0: Amin.
1: Bisa mengajak lebih banyak remaja yang mau nge-gym tapi masih malu-malu, masih takut, supaya mereka tuh lebih semangat ya, punya motivasi. Jadi kalau bagi anak-anak remaja yang mau ikut komunitas ini, silakan pantengin di Instagram Asia Fitness Center. Di situ bakal ada info-info yang up to date.
0: Kira-kira komunitas sehat yang tadi Abang mau buat untuk sebagai program kerja ya, ini bakal dimulai di bulan apa sih Bang?
1: Rencananya di Juni tanggal 6. Jadi
0: tanggal
1: yang
0: 6.
1: Mau daftar sudah boleh sih. Sudah ada pengumuman sama di flyernya itu udah ada kok.
0: Dari sekarang udah bisa daftar?
1: Udah
0: nih.
1: Bisa, ada di Instagramnya AFC.
0: AFC. Nah, kalau misalnya untuk ini kan batch pertama berarti ya komunitas sehat ini. Ini bakal dilaksanakan rutin tiap bulan kah atau berapa bulan sekali?
1: Ya, satu bulan itu rencananya baru satu kali, tapi nanti kita lihat antusiasme ya. Kalau misalnya benar-benar berjalan dengan lancar, antusiasme banyak yang mau, kita bisa evaluasi lagi.
0: Okay. Nah, berarti kalau misalnya ini baru pertama kali, targetnya dari Abang sendiri untuk komunitas sehat ini ada berapa peserta yang bakal daftar?
1: Untuk pertama ini mungkin 10 orang cukup ya. 10 sampai 20 orang sih lumayan
0: 10
1: lah.
0: Sampai 20 orang. Ini nanti kira-kira dari 10 sampai 20 orang ini yang bakal jadi gurunya abang kah atau
1: nanti
0: gimana?
1: Akan dibantu dengan personal trainer sama brand ambassador lain.
0: Oke. Jadi bukan abang sendiri ya yang handle 10 orang. Aku kayak ngebayangin aduh, gimana ya satu orang handle 20 orang anak-anak bukan. Gitu ya. Oke. Jadi kayak gitu ya Bang ya. Kita bisa mulai daftar. Terus pendaftarannya dimulai dari sekarang sampai
1: sebelum Juni sih. Sebelum akhir Mei lah.
0: Akhir Mei ini bulan Mei. Oh iya ya, akhir Mei ini masih bisa daftar ya.
1: Bisa.
0: Oke, jadi buat teman produk yang penasaran sama program kerjanya bisa langsung aja meluncur ke Instagramnya Asia Fitness Center. Dan sebagai penutup Bang, boleh dikasih closing statement dari apa yang sudah kita omongin hari ini tentang cara membagi waktu antara bekerja dan juga olahraga. Silakan Bang.
1: Oke, jangan jadikan pekerjaan, kesibukan itu sebagai alasan. Jadi kita sebagai manusia, kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Kadang kita merasa 24 jam itu gak cukup, tapi kalau kita mau cukup-cukupkan, bisa aja
0: gitu. Oh, Oke. Itu dia tadi teman Brodo. Tadi kan aku juga sempat singgung ya, kayaknya 24 jam gak cukup deh. Ternyata cukup ya Bang ya.
1: Iya.
0: Bisa dicukup-cukupin. Oke deh, thank you banget Bang Andi sudah menyempatkan hadir di sini. Semoga sukses untuk program kerjanya.
1: Amin.
0: Terus semoga lancar semua pekerjaannya dan juga tetap semangat untuk nge-gym. Nanti aku juga pengen cobain deh teman Brodo kalau kayak gitu, biar aku gak gampang mengantukan. Akhirnya teman Radio, kita udah di penghujung segmen. Thank you udah menemani Salman dan juga Bang Andi dari tadi jam 4 sore sampai hampir jam 5 sore. Terima kasih yang sudah meramaikan di kolom live chat dan juga di WhatsAppnya Produa Pontianak. Nah, kalau gitu, selanjutnya satu ini sama masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu. See you, bye-bye.

0: whatever.
1: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
2: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
1: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
2: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor. Karena tanah yang di bawah tuh gak mampu nahan berat beban yang di atas.
3: Oh no.
2: Bayangkanlah, misalnya Aji asik-asik tidur. Ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
1: Ih, apa pula kau nih, nakut-nakutkan, Jak.
2: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
1: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
2: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Salma, teman Pro 2, di sore ceria sampai jam 8 malam. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru banget di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi barengan sama second runner up dari brand ambasadornya Asia Fitness Center. Wah, keren banget sih tadi aku ngobrolin seputar olahraga, gimana ya cara membagi waktu antara olahraga dan juga pekerjaan. Jadi buat teman Pro 2 yang sosokan sibuk gara-gara kerja, wah kamu langsung dijawab sih sama Bang Andi tadi selaku brand ambassador dari Asia Fitness Center, bahwa sebenarnya sibuk itu kan cuman alasan aja ya, kita juga masih bisa kok nyempetin olahraga di tengah kesibukan kita. Wah, dan itu dia seperti apa ya, sedikit memotivasi aku juga. Kok sedikit sih Salma? Ya memotivasi aku sih teman Proda buat lebih rajin lagi untuk olahraga, supaya kita gak cuman bekerja, tapi juga tetap hidupnya tetap sehat, tetap bisa menjaga kesehatan kita juga, dan juga gak gampang capek teman Pradua. Ih, seru banget. Jadi buat kamu yang mungkin ketinggalan tadi obrolan aku dan juga Bang Andi di sore hari ini, bisa langsung aja meluncur ke YouTube-nya Pradua Pontianak. Kamu bisa menyaksikan tayangan ulangnya di sana. Dan teman Pro 2, sekarang udah jam 5 lewatnya 6 menit sampai jam 8 malam. Salma masih menemani kamu dengan musik dan juga informasi menarik nih. Jadi misalnya kamu punya informasi seputar event-event yang ada di kota Pontianak, boleh banget kasih tahu Salma juga buat kita bahas lebih dalam lagi di sore hari ini. Anyway, tadi Salma juga sempat keluar sebentar, ternyata lagi hujan ya teman Pro 2. Nah, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan, hati-hati waspada jalanan licin, karena keselamatan kamu nomor satu teman Pro 2, ya kan? Salma masih menemani kamu dengan musik dan juga informasi. Ada yang bergabung di sore ceria ini. Sore ceria, Kak Salma. Katanya request dong diputerin lagunya Payung Teduh dengan Menuju Senja. Pas banget sih, kita memang lagi menanti senja ya, menuju senja di jam 6 sore nanti. Jadi pas banget nanti aku puterin juga lagu Payung Teduh requestan kamu. Teman Pro 2, Salma masih akan kembali lagi dengan lagu-lagu yang asik. Ada Payung Teduh dan juga Lomba Sihir yang menanti. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2.

Teman Seven dengan sederhana teman Pro 2, lagu yang baru dirilis bulan Mei 2026 ini sukses ya, kayak inilah comebacknya Sheila on Seven setelah sekian lama hiatus, nggak hiatus juga sih, sekian lama tidak mengeluarkan karya baru dan akhirnya mengeluarkan lagu berjudul Sederhana, lagu yang ngajak pendengar buat untuk hidup bersahaja, menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan juga nggak terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang penuh tuntutan. Keren banget, respect buat Sheila on Seven, teman Pro 2. Dan kita masih di nyantai culture, iya lagi. Kalau sih di nyantai culture, teman Pro 2 ngomongin seputar budaya yang ada di sekitar kita. Tadi aku juga sempat di sore tadi aku sempat ngomong kalau misalnya ada event Pekan Raya Pontianak PRP yang diselenggarakan di Rumah Radang. Nah, kira-kira sebenarnya Rumah Radang ini tuh sejarahnya tuh seperti apa sih? Aku langsung baca dari laman rri.co.id, menelusuri sejarah Rumah Radang Saham, simbol kebersamaan suku Dayak Kanayak. Teman Pro 2, di tengah modernisasi yang merambah hingga pelosok desa ya, masih berdiri sebuah bangunan kayu raksasa yang tetap kokoh menyimpan memori kolektif masyarakat Dayak Kanayak, yaitu Rumah Radang Saham. Terletak di Desa Saham, Kecamatan Pahauman, Kabupaten Landak, yang bukan sekedar tempat tinggal, melainkan sebuah monumen sejarah yang masih berdenyut hingga hari ini. Ya, kalau misalnya kita ngomongin budaya Kalbar tuh emang gak ada habisnya sih ya teman Pro 2 ya. Dan ini aku langsung melansir langsung dari laman rri.co.id. Rumah panjang itu atau Rumah Radang ini tercatat sebagai salah satu yang tertua dan terpanjang di Kalimantan Barat dan masih asli dan juga dihuni secara turun-temurun. Berawal dari kebutuhan perlindungan, sejarah Rumah Radang Saham ini gak lepas dari pola hidup nenek moyang suku Dayak Kanayak di masa lampau. Konon, rumah ini dibangun secara gotong royong sebagai bentuk pertahanan diri terhadap ancaman binatang buas dan perselisihan antar kelompok. Dengan bentuk panggung yang sangat tinggi, masyarakat merasa lebih aman saat beristirahat di malam hari. Struktur bangunan yang memanjang mencerminkan filosofi keterbukaan dan juga kebersamaan. Di sini, setiap keluarga memiliki

memiliki unit kamar atau panto sendiri, namun tetap terhubung oleh satu selasar panjang yang luas, tempat segala aktivitas sosial dilakukan secara kolektif. Nextnya aku masih bakal ngebahas seputar arsitekturnya teman pro 2 dan juga pusat tradisi dan juga upacara adat yang dilaksanakan di rumah radang ini. So, pastikan kamu untuk stay tune terus barengan sama Salma di pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, ditemenin sama Salma, teman Pro 2 di sore ceria sampai jam 8 malam. Kalau tadi di Nyantai Culture tadi kita ngomongin seputar menelusuri sejarah rumah radang saham, kita baru sampai dari berawal dari kebutuhan perlindungan. Nextnya adalah arsitektur yang bernapas. Dibangun pada abad ke-19, material utama rumah radang saham adalah kayu ulin atau kayu besi yang terkenal tahan lama. Tiang-tiang penyangga yang besar dan juga atap yang tinggi memungkinkan sirkulasi udara tetap terjaga meski dihuni oleh puluhan kepala keluarga. Setiap sudut bangunan memiliki makna filosofis. Tangga kayu yang digunakan untuk masuk ke rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya membawa keberuntungan dan keselamatan bagi para penghuninya. Selanjutnya, pusat tradisi dan juga upacara adat. Hingga saat ini, rumah radang saham tetap menjadi titik sentral pelaksanaan berbagai tradisi besar seperti naik dango dan juga gawai dayak. Di selasar panjang inilah masyarakat berkumpul untuk memanjatkan syukur kepada Jubata atau Tuhan atas hasil panen yang melimpah sekaligus merawat tali silaturahmi antar warga. Bagi wisatawan, berkunjung ke rumah radang saham adalah kesempatan langka untuk melihat museum hidup. Wisatawan tidak hanya melihat bangunan fisik, tetapi juga bisa merasakan keramah tamahan penghuninya yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur. Menjaga warisan untuk masa depan, meskipun kini banyak warga yang sudah membangun rumah tinggal modern di sekitarnya, keberadaan rumah radang saham tetap dijaga sebagai identitas dan juga kebanggaan masyarakat Kabupaten Landak. Sebagai salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Kalimantan Barat, pelestarian rumah panjang ini menjadi tanggung jawab bersama agar generasi mendatang yang tetap mengenal akar sejarah dan semangat gotong royong yang diwariskan oleh para leluhur di tanah Pahauman. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id dengan judul Menelusuri Sejarah Rumah Radang Saham, Simbol Kebersamaan Suku Dayak Kanayat. Wah, menarik banget sih teman Pro 2, aku juga sebagai pendatang ya, aku ngerasa wah masih budaya di Kalimantan Barat tuh masih kental banget, apalagi rumah radang ini yang masih dihuni sampai sekarang juga, keren banget teman Pro 2. Anyway, nanti di jam 7 malam Salma masih akan menemani kamu di MLZ Music Live Chat Lokal. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Salma, teman Pro 2, di sore ceria sampai jam 8 malam. Dari jam 7 sampai jam 8 kita masuk ke MLC Music Live Chat versi lokal. Jadi aku bakal muterin lagu-lagu lokalnya band ataupun musisi di Pontianak ataupun Kalimantan Barat ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya rekomendasi lagu-lagu dari musisi lokal, boleh banget kasih tahu ke Salma sekarang juga melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Salma bakal muterin lagu-lagu lokal dan juga sedikit ngebahas, ngulik-ngulik sedikit ya seputar lagu-lagu dari musisi lokal Pontianak. Jadi buat kamu, kita dengerin dulu satu lagu dari lokal heroes kita. Ada Hienas dengan Rupa, dan masih ada banyak lagi teman Pro 2. Pastikan kamu stay tune terus.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teman Pro 2 lagi sama puterin satu lagu dari musisi lokal kita. Ada Hope dengan Timur. Ini lagu yang cukup asik banget. Lagu kedua dari Hope yang aku sering dengerin. Lagu pertamanya Tercena Masa, dan itu juga sering banget aku puterin di Pro 2 Pontianak ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu ada informasi seputar musisi-musisi lokal di Pontianak dan pengen diputerin di sini, boleh banget kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi juga Salma udah puterin banyak banget lagu-lagu dari musisi lokal kita. Ada Henas dengan Rupa, terus ada Hira Ujung Dunia, terus ada juga Manjakani dengan Usah Marah-Marah Nanti Cepat Tua. Wah, seru banget teman berdua. Apalagi Manjakani beberapa waktu terakhir ini lagi ngadain tour, yaitu Kami Berlayar Tour. Dan hari ini di 14 Mei 2026 juga lagi mengadakan di Kuburaya, di tempatnya di Citra Garden Aneka. Wah, seru banget teman berdua. Adakah teman berdua yang datang ke sana? Kasih tahu ke Salma ya.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Single Redup lahir dari pengamatan Flash sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Inka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Flash sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

Dari Sindrama dengan Muara Teman Pro 2. Dan kita masih di MLZ Music Live Chat, versinya Pro 2 Pontianak lokal nih. Oke Teman Pro 2, tadi udah aku puterin lagu-lagu dari musisi lokal kita di Pontianak dan juga Kalimantan Barat ya tentunya ya. Ada yang paling baru aku puterin tadi, Sindrama dengan Muara. Ini Sindrama ini adalah band lokal Pontianak yang keren banget. Kemarin sempet ini juga ya Teman Pro ya, sempat melakukan Muara Showcase di Kuching pada tanggal 29 April 2026. Wah, aku penasaran banget ya sebenarnya gimana ya perasaan mereka setelah akhirnya tur ke luar negeri. Nah, aku melihat langsung ke Instagramnya Sindrama. Ini di bulan Mei mereka cukup banyak juga untuk tampil di bulan Mei ini. Kemarin dari tanggal 1, tanggal 6 Mei, tanggal 1 Mei ada di Sarawak, wow keren. Terus di tanggal 6 Mei ada di Skadau. Terus di 16 Mei nanti bakal ada di Pekan Pro Justia Pontianak. Terus di 25 Mei ada di Tiba-Tiba Konser Pontianak. Wah seru banget Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen menyaksikan penampilan dari Sindrama secara langsung, pentas Sindrama, langsung aja kamu datang ke konser-konser terdekat. Konser-konser terdekat yaitu di tanggal 16 Mei dan juga di 25 Mei nih. Semuanya berlokasi di Pontianak. Jadi kamu bisa banget akses langsung ke sana Teman Pro 2. Teman Pro 2 sama masih memutarkan lagu-lagu dari musisi lokal, local heroes kita di Pontianak. Wah keren banget sih semua lagu-lagunya, aku suka banget, masuk banget sih di telinga aku ya. Next aku bakal puterin satu lagu dari musisi lokal yang kemarin sempat main di MLC di minggu lalu, di malam minggu kemarin ya. Ada Cuksen yang rilis lagu Jangan Hilang Ya. Ini menurut aku cukup apa ya, cukup enak banget sih didengar di telinga kita. Terus apa ya, momen-momennya tuh kerasa relate banget sih sama cerita-cerita anak muda. Masih banyak juga sih lagu-lagu dari Cuksen yang seru, tapi aku pengen kenalin kamu satu-satu dulu biar enggak pusing ya. Kita kenalin dulu satu lagu dari Cuksen dengan Jangan Hilang Ya. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Ada Merayu Malam dari Miss Answer Lari, teman Pro 2 sebagai penutup siaran aku pada sore hari ini. Thank you udah menemani Salma dari tadi jam 3 sore sampai hampir jam 8 malam. Karena di jam 8 malam kamu akan ditemani langsung sama Anwar. Kenceng banget, halo. Nah, oke, dia nanti kamu bakal ditemani sama Anwar dari jam 8 sampai jam 12 malam atau 12 besoknya lagi ya.
1: Tipes dong saya,
0: Pak. Bu. Oke, dan nanti kamu bakal ditemenin di ronda. Anwar bakal nemenin kamu ronda di jaga malam. Ngomongin seputar masalah mental anak muda.
1: Emang kita anak muda tuh selalu berkaitan erat sama yang mental-mental gitu, Ma. Jadi emang kita nanti datengin praktisi, ya kan?
0: Udah gak usah berlebihan sih kalau gitu. Kalau gitu teman Pro 2, Salma pamit dari ruang dengar kamu. Langsung aja simak di YouTube-nya Pro 2 Pontianak dan juga di Terrestrial di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak,
2: teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dua, so good to be back right here on Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi ada Salma, sekarang ada Anwar yang bakal nemenin kamu di ronda ya teman Pro 2 dari jam 8 sampai jam 9. Nanti di jam 9 kita bakalan deep talk, jaga malam, jangan galau malam-malam edisi malam Jumat. Tawa dong, Zul. Ada Zulkarnain di studio. Apa kabar Zulkarnain?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Kamu dipanggilnya Zul, Kar atau Nain?
1: Panggil Zul aja.
0: Zul ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 ya di ronda malam hari ini dari PKBI Kalbar yang kali ini diwakili sama Zulkarnain. Ya, PKBI kamu udah berapa lama bergabung di PKBI?
1: Saya sudah 2 bulan dari semenjak waktu itu kayak masih mencari volunteer lah istilahnya. Jadi saya menemukan forum untuk ya saya berminat untuk mendaftar dan ya alhamdulillahnya terdaftar gitu.
0: Oh gitu. Oh, berarti 2 bulan masih lumayan ini ya, baru berarti ya.
1: Iya, masih baru.
0: Oke. Zulkarnain, kita bakal ngobrolin soal mental health.
1: Yes, mental health.
0: Anak muda, tenang atau sekedar pelarian. Waduh, kalau akhir-akhir ini apa mental health issue yang lagi kamu alami gitu?
1: Saya alami gitu. Ah,
0: kamu alami.
1: Oke. Saya kayak kalau soal mental health ya, bagaimana saya tuh kayak merasakan bahwa ada semacam situasi yang membuat saya merasa stres gitu. Kayak mungkin kayak saya melakukan tabiat lama semacam scrolling media sosial, lalu seperti mencari hal-hal yang membuat saya ini merasa tenang, padahal itu justru menyebabkan saya depresi atau stres gitu. Saya kadang salah mengartikan bahwa apa yang saya perbuat itu saya menantikannya bahwa itu ketenangan. Justru sebaliknya, bahwa itu ada pelarian. Saya tidak memahami secara menyeluruh bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya berdampak baik bagi saya. Justru sebaliknya, itu adalah habit yang buruk untuk saya ke depannya.
0: Jadi menurut kamu scrolling Instagram, TikTok adalah habit yang buruk?
1: Secara konotasinya saya tidak mengatakannya buruk, tapi scrolling itu membuat apa ya, kayak ibaratnya kita tuh terinfeksi sama media-media pertukaran informasi yang begitu mendalam. Hingga hal tersebut itu kayak membuat kita tuh kayak gak tahan gitu. Informasi apa lagi yang harus saya terima? Bayangkan 15 detik, 30 detik, hingga 1 menit. Itu tuh secara gak langsung menyebabkan otak kita kerja secara terus-menerus hingga dampaknya itu overwhelmed atau burnout gitu.
0: Oke, kita tahan dulu ya, sepertinya kamu bersemangat sekali. Kita kayaknya bakalan dialog 2 jam nih kayaknya nih.
1: 2 jam gak?
0: Enggak, bercanda-bercanda ya. 2 jam ya. 1 jam aja ya.
1: Aman.
0: Pokoknya kita bakal ngobrolin soal mental health ya teman Pro 2, siapa tahu gitu kan di balik wajah tenang kamu ternyata cuma pelarian sahaja gitu kan. Kamu kalau misalnya pengen tanya-tanya sama Zulkarnain boleh ya, boleh di WhatsApp di 0811 570 1018 atau DM di Instagram di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital, atau kamu bisa juga kolom di kolom komentar di bawah, karena kita juga selain live di radio kita juga live di channel YouTube RRI Pro 2 Pontianak. Don't go anywhere, I'll be back, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Aku lumayan terkejut ya sama Zulkarnain ya, karena pas tadi aku bilang pelarian tenang atau pelarian, tapi kamu langsung apa ya ngasih contoh main game sebagai pelarian. Nah pertanyaannya adalah, bukankah selama ini orang tuh kalau main game ingin bersenang-senang, kenapa kamu melihatnya justru itu sebagai pelarian, Zulkarnain?
1: Kembali lagi, saya mempertimbangkan orang yang melakukan aktivitas main game tuh kenapa disebut pelarian oleh saya. Karena orang tuh sebelum melakukan permainan game istilahnya, itu tuh kayak semacam mencari kegiatan.
0: Agak majuan dong Zulkarnain.
1: Kurang dekat ya?
0: Iya, kurang dekat kembali.
1: Nah, aman-aman. Oke, lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Kayak apa ya, istilahnya main game tuh kan, kan ada aktivitas selain main game, tidak sampai berlebihan.
0: Yeah.
1: Ada orang yang mencari kriteria kegiatan yang positif bagi dia, tapi dia bingung apa sih aktivitas yang positif gitu. Jadi ketemulah nih sama yang namanya main game. Main game memang saya katakan juga bisa sebagai tempat untuk menghibur diri sendiri, sebagai hiburan, sebagai mungkin apresiasi diri bagaimana dia selama ini merasa gagal, jadi dia main game. Cuman saya sebut pelarian jika itu dikatakan over, seperti berlebihan main gamenya. Itu tuh menyebabkan yang namanya kayak hambatan. Kadang dia ngerasa susah untuk melepaskan diri dari permainan yang dipegang oleh dia, yang dimainkan oleh dia, hingga dari kapasitas yang awalnya 1 jam atau mungkin 30 menit kambuh sampai 6 jaman gitu.
0: Oke, baru aja sebenarnya tadi aku pengen nanya, apa yang bisa berdampak buruk ke kita yang diakibatkan dari main game?
1: Saya mempertimbangkan dengan pengalaman saya juga istilahnya. Dampak buruknya tuh ada rasa cemas sama diri sendiri. Kayak mikir gini nih, aku main game selama ini hanya untuk apa gitu? Apa yang telah harusnya saya tujuankan, tapi kok tidak tersampaikan gitu? Apakah selama ini apa yang saya mainkan nih bakal berdampak positif untuk kedepannya bagi saya? Karena ada orang yang merasa bahwa dari main game nih kayak meragukan diri sendiri, merasa cemas ya, hingga stres gitu.
0: Kamu biasanya kalau lagi cemas gitu, apa yang kamu lakukan? Main game atau yang lain?
1: Kalau cemas ya, saya berkegiatan, melakukan kegiatan positif. Seperti olahraga, saya juga nge-gym. Untuk karena juga ada dalam penelitian tuh yang mengatakan bahwa gym tuh menghilangkan kadar stres, mengangkat beban gitu. Lalu juga mungkin menulis macam menyampaikan isi hati kita, pikiran kita. Karena itu kan melepaskan juga yang namanya hormon stres. Lalu juga dengan saya membaca. Membaca tuh kan kadang kita membawa pikiran orang ke dalam pikiran kita. Jadi kayak kita nih semacam menemukan titik penuh apa yang telah kita pikirkan selama ini untuk menemukan jalan keluarnya gitu.
0: Oke, berarti kamu gak pernah main game dong?
1: Tentu pernah dong.
0: Pernah apa main game yang kamu mainkan?
1: Untuk sekarang nih masih Mobile Legends.
0: Coba PUBG.
1: Wih, PUBG. Pernah dong. PUBG. Oke.
0: Melepaskan adrenalin. Tapi Mobile Legends juga sih.
1: Seru.
0: Tapi kamu lebih pilih daripada main game, milih nge-gym gitu ya, olahraga. Baca buku. Buku macam apa yang kamu baca?
1: Terkait dengan buku. Saya lebih fokus pada self development. Kayak yang fokus pada pengembangan diri, kayak mempertanyakan terkait dengan hakikat diri kita gitu.
0: Sebuah seni bersikap bodoh amat.
1: Oh, itu pernah saya baca tuh. Cuman dia fokusnya ke komik si Juki.
0: Oh, dia komik isinya?
1: Bukan, ini beda lagi ini konteksnya.
0: Oh, beda lagi.
1: Pernah saya baca buku si Juki komik, dan ini membahas tentang seni bodo amat gitu.
0: Apa yang dikatakan sama Juki?
1: Sebenarnya kayak gimana dia tuh berperilaku. Kan dia kan selalu ngerasa dijudge sama orang lain. Dia ngerasa kayak gak ada ruang kebebasan bagi dia. Dia ngerasa selalu untuk merasa terintimidasi. Jadi dia kayak ngerasa lebih baik untuk bersikap bodo amat.
0: Ini poin yang menarik nih. Bersikap bodo amat. Mungkin menurutku bersikap bodoh amat juga jadi salah satu cara tuh buat kita sehat mentalnya.
1: Iya.
0: Kamu, menurut kamu gimana? Apakah dengan bersikap bodoh amat jadi lebih bagus mental health-nya atau sebaliknya?
1: Kalau untuk menyampaikan bahwa bodo amat itu berpengaruh buruk atau enggaknya, saya enggak bisa mengatakannya secara lebih bagus yang mana gitu. Tapi untuk bersikap bodo amat itu lebih bagus netral. Karena terkadang ada orang bersikap bodo amat tuh justru menghilangkan sisi empati dari diri dia.
0: Idih. Tapi tetap sih aku lebih setuju bersikap bodo amat aja teman produser. Tapi kalau menurut kamu justru mematikan sikap empatinya?
1: Bukan mematikan, menurunkan.
0: Oke, empati itu apa menurut kamu?
1: Empati itu bagaimana dengan kita tuh memahami perasaan orang lain. Kita sekedar memahami rasa dia, tapi tidak untuk sampai melakukan tindakan untuk memahami. Sekedar merasakan apa yang dirasakan orang lain.
0: Tidak ada tindakan lanjutan gak ada?
1: Tidak ada tindakan lanjutan.
0: Gak ngebantuin dia kamu?
1: Kalau terkait empati nih, kalau soal membantu nih fokusnya pada simpati.
0: Betul. Berarti kamu gak simpati sama dia?
1: Jelas
0: parah banget sih. Parah sih. Kamu empati doang gak pakai simpati kau ya?
1: Gak apa-apa dong.
0: Wih, tas dulu dong. Oke, berarti memang justru bodo amat menghilangkan empati. Kalau menurut aku justru mungkin gitu ya, dulu orangnya empati banget gitu, tapi karena dia tersakiti gitu ya, udah diempatiin nih tapi gak berbalas nih.
1: Sikap bodo amat lah dia kan.
0: Nah, bodo amat lah akhirnya gitu teman produa. Ya nanti kita bakal lanjut lagi teman produa, kalau kamu pengen nanya juga boleh. Jadi pastiin kamu terus di sini di 101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Teman Pro 2, kita sampai di sesi ketiga masih barengan sama Anwar dan juga Zul. Tadi kita sudah ngebahas soal
1: main game
0: gitu ya, terus bersikap bodo amat, empati, simpati gitu kan. Empati doang oke, simpati mungkin pada beberapa kasus oke juga sih sebenarnya ya. Kalau misalnya kita ada di lingkungan yang tepat gitu. Jelas. Tapi yang bikin aku kesel biasanya ketika kita simpati kayak ya udah enggak dihargai aja gitu. Makanya kayak makin kesini sikap empati, sikap simpati mulai lama-lama hilang.
1: Benar.
0: Agak disayangkan memang, tapi begitulah dunia bekerja, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen komen soal apa tadi yang aku keluar dari mulutku ya, teman Pro 2, boleh di Instagram, boleh aja DM ya teman Pro 2, atau di WhatsApp. Aku juga masih menunggu-nunggu pertanyaan kamu gitu kan, supaya aku enggak pusing juga nih mikirin pertanyaan buat Zul ya. Zul, selain main game, apa yang biasanya anak muda zaman kita lakukan untuk jadi pelarian gitu?
1: Selain main game, ada yang namanya scrolling, doom scrolling istilahnya, untuk penyakit atau mungkin keterjangkitan yang berlebihan terkait dengan sosial media.
0: Jadi sosial media juga sangat-sangat berpengaruh. Sebenarnya aku udah dengar ini dari beberapa konten gitu kan, kalau main sosial media ternyata juga nggak sebagus itu, tapi juga nggak seburuk itu. Kalau menurut pandangan kamu gimana?
1: Justru dari situ juga saya dapat menilai itu menitikbalikan pada kayak sesi awal kita terkait dengan pelarian. Orang tuh ada yang seperti individu istilahnya Gen Z, itu tuh ada yang namanya overwhelmed atau mungkin overworking, seperti bekerja berlebihan hingga yang mengaruhi namanya kecemasan diri, kayak masalah pada diri dia, mentalnya. Nah, ketemu nih titik balik untuk dia ngerasa bahwa itu baik gitu. Ketemu dengan sosial media, kayak FYP-nya yang membahas tentang berita-berita konflik, konfrontasi sosial, politik, atau mungkin semacam hal yang berkaitan dengan dunia sekarang istilahnya. Saya tidak dapat mengatakan jika hal itu dilakukan tuh untuk menambah informasi baru ke kita itu sebagai hal yang buruk. Tapi jika kita mengulangi terus-menerus terkait dengan berita atau informasi yang kita dengar tuh, itu justru akan menyebabkan kita ke masalah mental health gitu.
0: Kalau informasi yang kita dapat soal dunia politik misalnya, oke-oke aja sih menurutku, atau informasi soal kesehatan oke-oke aja. Kadang yang bikin kamu berpikir kalau itu buruk untuk terjebak dalam doom scrolling adalah kita ngebandingin.
1: Jelas, kita ngebandingin kebahagiaan kita dengan orang lain.
0: Iya, itu yang bikin kita jadi kayak kena nih mental health-nya. Gitu kan, tiba-tiba kayak lihat teman seperjuangan, wih udah di pucuk nih gitu kan.
1: Dia masih di batang.
0: Waduh. Lucu juga kamu. Mana yang lebih enak, di pucuk atau di batang?
1: Enak di batang sih, karena prosesnya nampak. Kalau di pucuk, apa yang mau dilihat gitu? Dah di atas.

0: Tapi kalau misal kamu sudah di Batang, pasti ada kemauan lah untuk di Pucuk. Maksudnya dalam hal ini sukses ya teman Pro 2 ya, walaupun di Pucuk kadang lebih angin banyak gitu kan.
1: Karena dari situ juga kita tahu sama motivasi diri kita, kita makin kenal sama diri kita, apa yang kita butuhkan dalam proses tuh gimana gitu. Karena kalau kita udah sampai di Pucuk, apa yang mau kita kejar? Apa hasilnya? Hasilnya didapatkan, tapi apa gitu? Sensasinya gak ada. Karena yang kita kejar tuh bukan Pucuknya, tapi bagaimana kita mengetahui diri kita, menginspirasi diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tapi bukan berarti pas dah kita di Pucuk tuh harus untuk berhenti, tapi kita mengenal sama prosesnya gitu.
0: Kamu sekarang sudah bekerja atau masih kuliah?
1: Masih kuliah.
0: Apa yang kamu inginkan nanti di masa depan?
1: Saya ingin kaya raya.
0: Gak usah kita ngomongin, kalau emang dari awal kok pengennya di Pucuk ya. Itu kaya raya tuh udah Pucuk banget tuh cuy.
1: Beda dong, itu tujuan.
0: Itu tujuan?
1: Tujuan dong.
0: Caranya gimana?
1: Mungkin dengan saya seperti ngikut acara kayak gini mungkin.
0: Oh gitu.
1: Kayak menginspirasi orang lain agar kenal dengan apa itu kesehatan mental. Lalu mengikuti semacam komunitas yang membantu diri saya untuk mengembangkan diri saya gitu. Jadi saya kayak ngecari nih, apa sih peluang saya di masa sekarang agar kedepannya dapat jadi lebih baik gitu.
0: Tapi kalau misalnya aku lihat dari keinginan kamu pengen jadi kaya, aku sih berharap kata tadi kamu beneran jawab dengan serius ya, bukan bercanda ya.
1: Serius itu?
0: Serius kan? Siapa sih yang gak pengen kaya ya gak?
1: Bener juga sih.
0: Aku, kamu, yang lagi dengerin ini di mobil.
1: Iya.
0: Aduh betul. Iya lagi pengen kaya karena hidup kaya tuh enak ya gak?
1: Jelas.
0: Nah, tapi bukankah menjadi kaya itu dalam prosesnya ya, pasti kayak ada struggling-strugglingnya yang bikin mental kita carut-marut tuh. Kamu siap sama itu emang?
1: Siap enggak siapnya tergantung gimana saya menghadapinya.
0: Wih.
1: Jika saya mampu ya saya ngerasa mampu gitu.
0: Keren.
1: Kayak kalau misalnya istilahnya saya ini juga melakukan literasi untuk mengetahui tahapan-tahapan untuk mencapai kekayaan yang saya inginkan. Kaya enggak harus terkait dengan materi. Kayak semacam hal yang bersangkutan dengan uang, bisa juga dengan apa aktualisasi diri saya, pengembangan diri saya ngerasa puas dengan diri saya, bermanfaat bagi orang lain, itu juga bisa sepenuhnya dikatakan dengan kaya.
0: Oke, bermanfaat untuk orang lain ini bentuknya kayak gimana menurut kamu? Bukankah kalau kita pengen manfaat buat orang lain ya, punya duit banyak dulu? Ya nggak bisa bangun jembatan lah, bisa menyantuni kah, bisa menyekolahin anak tetangga lah.
1: Terkait dengan kaya ya.
0: Nah, bermanfaat buat orang lain ini
1: bermanfaat.
0: Bentuknya kalau tidak berkaitan sama kekayaan, bentuknya dengan apa?
1: Bentuknya bisa dengan kita melakukan kayak apa ya, sosialisasi diri kita dengan orang lain. Kayak kita melakukan kebaikan seperti apa gitu. Kita bisa melakukan konseling, konsultasi kepada teman sebaya kita agar mereka tuh bisa melepaskan rasa cemas mereka, rasa takut mereka, rasa depresi akan rasa faktor lingkungan mereka gitu. Jadi saya kayak dari selain dari itu juga saya kayak mencari nih aktivitas kayak komunitas yang membantu diri saya. Ketemulah kan juga dengan PKBI, CLK.
0: Oh.
1: Jadi kayak semacam menyediakan layanan untuk konsultasi teman sebaya agar ya istilahnya memberikan peluang kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Gitu.
0: Oh, bermanfaat untuk orang lain. Konseling adalah salah satu caranya untuk kita bisa bermanfaat.
1: Iya.
0: Teman kamu pernah konseling ke kamu?
1: Sebelumnya ada beberapa doang.
0: Soal apa tuh kalau boleh tahu? Aku pasti kalau aku nebaknya nih ya, masalah relationship.
1: Bukan juga sekedar relationship, tapi terkait dengan hubungannya dengan pertemanan dia, bagaimana dia mengatasi permasalahan akademis dia, juga biasanya juga ada terkait dengan bagaimana dia dengan lingkungannya, apakah dia tuh berhak buat ada gitu. Gitu
0: ada yang nanya kayak gitu?
1: Ada.
0: Apakah dia berhak ada di lingkungannya? Maksudnya gimana sih?
1: Dia nih kayak apa ya, ngerasa bahwa dia nih udah gak bermanfaat lagi nih.
0: Tunggu. Ini kemarin ya, baru aja beberapa bulan yang lalu aku terima tuh penelpon di Deep Talk yang jaga malam. Dia mempertanyakan alasan dia hidup di dunia. Ini kamu datang ternyata juga punya kawan yang sama. Kayaknya permasalahan kita nih banyak ya sepertinya ya, yang menganggap dirinya kayak gak berhak ada di dunia atau mempertanyakan eksistensinya sebenarnya untuk apa. Jawaban kamu ke dia apa waktu itu?
1: Terkait dengan itu, mungkin saya merasa apa, kayak saya memberitahu dia, mungkin kamu belum kenal sepenuhnya dengan dunia yang kamu jalani saat ini. masih banyak perihal-perihal lain yang harus kamu ketahui dan tidak hanya situ saja gitu. Bukan berarti kamu harus menyerah dengan mengatakan hal seperti itu. Masih banyak hal-hal positif yang mendukung kamu, kayak teman, keluarga, atau mungkin orang-orang yang kita baru kenal gitu. Kita bisa melakukan dengan reflektif dengan mereka untuk mengetahui seberapa manfaat sih aku ada manfaatnya enggak sih buat dunia nih gitu. Istilahnya kayak kalau enggak dunia, kayak ngerasa berhak enggak sih buat hidup gitu. Kan wow. Karena ada juga orang yang merasa oh saya tidak berguna. Kayak dalam psikologi itu ada yang namanya existential anxiety. Itu tuh dia kayak mempertanyakan bagaimana sebenarnya dengan diri dia di masa depan, rasa cemas dia akan hal-hal yang akan datang, bagaimana dia menanggulanginya nanti gitu.
0: To be honest ya teman Pro 2 dan juga Zul. Itu tadi jawaban yang sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Buat kamu yang gak notice, buat kamu yang gak nyadar, aku ulangi pertanyaanku tadi. Ada dua kawan kami, kawanku dan juga kawannya Zul, yang mempertanyakan soal eksistensi dia, alasannya kenapa dia bisa hidup di dunia. Terus Zul bilang, kalau misalnya pertanyaan itu muncul, itu artinya dia belum kenal sama dirinya sendiri. Wow. Sheesh. Alright Zul, wow, okay. Belum kenal sama dirinya sendiri. Bukankah kita tidak perlu mengenal diri kita sendiri? Bukankah kalau orang lain gitu kan perlu tuh kita kenal? Tapi diri kita sendiri bukankah seharusnya kita udah kenal?
1: Seharusnya udah kenal? Enggak dong. Pernyataan kayak gitu tuh justru melanggar kayak privasi kita. Kita tuh justru lebih mengenal orang lain daripada diri kita sendiri. Contoh seketika kita, apa ketika kita lahir, kita atau enggak waktu udah mulai masuk beranjak dari lahir nih, dari bayi ke usia 5 tahun istilahnya, kita lebih kenal sama keluarga kita dibandingkan diri kita sendiri. Kita kayak diajarkan dengan lingkungan, dengan apa yang kita perlukan dengan lingkungan masyarakat, tentu dari situ dulu, bukan sama diri kita sendiri. Bagaimana jika kita menganggap bahwa stres itu justru datang dari ketidakpercayaan kita pada diri kita sendiri gitu. Kayak misalnya dalam apa kayak untuk kita kenal sama diri kita sendiri, tentu kita harus menyadari apa yang kita lakukan, kayak mampu untuk melakukan kegiatan yang positif. Dengan melakukan, mungkin kita menulis seperti apa sih aku, enggak dong, enggak harus gitu, tapi
0: agak aneh kalau gitu tuh. Gitu aneh
1: dong. Kayak kita nih nulis sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita alami, setelah itu berujung-ujung panjang kita tulis, kita baca ulang, kita kenal sama diri kita. Cuman tidak sepenuhnya kita kenal, tapi kita memahami bagaimana pola kita hidup selama ini gitu.
0: Wow. Ada satu karakter anime, kamu ngelihat ini enggak? Avatar Aang, The Last Airbender. Itu ada satu karakter namanya Zuko.
1: Oh, yang api itu kah?
0: Betul. Dia ngejar si Aang karena untuk dapetin kehormatan di negaranya sendiri gitu kan. Di sana kita bisa tahu kalau sebenarnya dia belum kenal sama dirinya, karena di akhir seriesnya dia berubah jadi orang yang mendukung Avatar yang tadinya
1: jahat gitu,
0: yang tadinya baik gitu. Yang tadinya ngejar-ngejar Avatar demi kehormatannya, dia ternyata belum kenal sama dirinya dan akhirnya membela Avatar untuk kemaslahatan umat. Agak payah ya memang karena metafor yang aku kasih Avatar gitu ya, The Last Airbender. Tapi kadang-kadang kita belajar dari film-film kan.
1: Maknanya dalam gitu maknanya.
0: Iya betul. Itu salah satu series yang aku suka juga. Atau bisa juga Nobita.
1: Doraemon
0: betul. Tapi anyway, itu tadi adalah jawaban yang luar biasa. Aku senang banget dengernya ya. Kita belum selesai, kita masih ada satu sesi lagi. Jadi kamu jangan kemana-mana dulu Zul ya. Teman Pro 2, ini adalah kesempatan terakhir kamu buat nanya, kira-kira siapa tahu kamu pengen konsul, kamu apa yang kamu rasakan gitu kan akhir-akhir ini kok kayaknya semangatnya hidup berkurang gitu kan. Mumpung ada Zul dan aku tadi dengerin jawaban-jawaban dia okay juga, jadi boleh ya teman Pro 2 kalau kamu mau nanya langsung aja 0811-570-1018 DM @pro2pnk, aplikasi RRI Digital juga tersedia, atau langsung di kolom komentar YouTube. Yang jelas, stay tune terus di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Alright teman Pro2, welcome back to Ronda, ruang obrolan Pro2. Masih barengan sama Anwar dan juga Zulkarnain Nahendra.
1: Iya.
0: Di studio, gokil. Nahendra justru ya, nama kamu bukan Mahendra gitu ya.
1: Nahendra, ya, pakai marga.
0: Itu marga?
1: Iya, marga.
0: Marga dari mana?
1: Dari Bapak.
0: Dari Bapak, oke. Kita tadi sedikit agak melenceng ngobrolin soal kenalan-kenalan sama diri gitu kan. Tapi itu bagus, poin yang aku suka, sangat-sangat suka sekali ya. Tapi kita mau balik lagi soal doom scrolling. Ada lagi gak yang pengen kamu tambahin soal doom scrolling?
1: Oke. Terkait dengan mental health dengan doom scrolling ya?
0: Yes. Okay.
1: Doom scrolling atau bisa kita sebut sebagai selalu menggulirkan story atau mungkin FYP dari sosial media. Terkadang ada beberapa konten yang memberikan semacam apa namanya justifikasi, klarifikasi bahwa memvalidasi bahwa dia ini mengalami anxiety, ADHD atau mungkin semacam kecemasan berlebihan gitu. Itu tuh justru kayak saya menyampaikan bahwa itu memberikan dampak buruk bagi diri kita. Karena self-diagnosis namanya, itu mendiagnosis diri kita bahwa kita mengalami hal yang berkaitan dengan masalah mental tersebut. Itu justru kayak ada beberapa hal kayak dalam masalah kedepannya, kayak dia nih, oh saya anxiety, oh karena saya melakukan hal ini saya merasa cemas, saya merasa diri saya ADHD gitu. Justru dari hal itu kayak dia ngevalidasi hal tersebut tuh justru hal itu buruk gitu. Jadi kayak saya bisa sarankan bahwa hal tersebut tuh untuk mendiagnosis diri sendiri itu untuk sedikit dikurangi gitu.
0: Oke, lebih bagus konsul berarti.
1: Lebih bagus langsung konsultasi kepada ahlinya.
0: Tapi nggak apa-apa tau sebenarnya self-diagnose tuh buat kita jadi lebih ngerem apa yang kita lakukan gitu, ya nggak sih?
1: Iya, buat ngeremnya boleh. Tapi jika sampai berlebihan kayak merasa bahwa kayak misalnya dalam komunikasi ataupun interaksi interpersonal gitu, kita ngerasa dari apa yang kita apa lihat nih di apa ngevalidasi perasaan kita nih dari scrolling, itu tuh justru kayak bikin kita mikir-mikir dulu sampai kecemas tuh, kayak bingung nih kalau saya nyampaikan ini dia gimana gitu, kayak ngerasa kalau saya ngelakukan ini berarti saya ada yang salah dong dengan saya gitu.
0: Oke, berkaitan sama doom scrolling. Kalau misalnya kita lihat konten-konten dari kawan-kawan atau dari orang luar di luaran sana yang secara kelihatannya gitu ya lebih sukses dari kita, biasanya apa yang kamu lakukan?
1: Oke, lihat konten yang sebenarnya orangnya ini sukses nih.
0: Yeah.
1: Kita lihat kebahagiaan dia gitu.
0: Iya, maksud aku gini, kamu akan jauh-jauh terintimidasi atau termotivasi?
1: Kalau saya secara langsung justru merasa terintimidasi, kayak merasa inferiority gitu. Saya ngerasa, oh mereka udah bahagia, sedangkan saya masih stagnan di tempat seperti ini aja gitu. Mereka udah di luar negeri, saya masih di Indonesia.
0: Emang kenapa kalau di Indonesia? Ntar dulu nih cuy, ini gak bisa dibiarin nih, tolong, halo.
1: Salah. Maksudnya kayak orang-orang dah liburan di luar negeri cari kebahagiaan gitu.
0: Iya.
1: Tapi kita kayak ngerasa kita ngebandingkan dengan orang yang dah jauh jam terbangnya nih. Kita sedangkan kita masih usia segini masih ada waktu dong. Kayak kita nih harus paham dah istilahnya tuh untuk kedepannya bakal gimana. Kita kayak tentukanlah rencana jangka panjang kita bakal gimana. Tapi jangan terlalu untuk memikirkan hal masa depan yang hanya sekedar angan-angan saja gitu.
0: Sedap. Tapi poinnya kamu kalau misalnya lihat yang lebih sukses, kamu terintimidasi justru ya.
1: Iya. Tapi dari situ juga saya meningkatkan kayak peluang saya buat lebih berkembang ke depannya.
0: Good. Aku jadi penasaran, kamu sebenarnya background pendidikan kamu apa ya? Jurusan-jurusan.
1: Saya ngambil dari yang sebagai mahasiswa aja. Itu tuh dari Psikologi Islam di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Yang membahas tentang kejiwaan, mental.
0: IAIN ya?
1: Iya, IAIN.
0: Kamu psikolog berarti nanti jadinya?
1: Amin lah, moga lah aja gitu.
0: Gue pikir jadi musisi gitu.
1: Bisa
0: macam
1: dong.
0: Ardhito Pramono. Ini anak kayaknya Ardhito Pramono looks banget nih cuy. Oke, Zul, kita coba sapa-sapa dulu. Sih, teman-temannya Zul banyak nih cuy. Ya, teman Pro 2 yang apa?
2: Banyak.
0: Ini dia, maksudnya apa tuh? Ini ada tanda kutip ya. Oke. Di live chatnya aku mau menyapa. Halo Aryan. Aryan, terus ada Tegar Handika, Muhammad Sony Fajri, ada Nabila Davik, ada Tiara Kamila 5647. Wah, ini pakai nomor juga nih ya. Ada Nur Azi Iwulan, Azim Wulan. Bang Zul sang inspirasi. Emang kita ini kok, ini apa Bang Zul Golden Wish ya acaranya ya. Zul keren tuh kata Muhammad Sony. Terus kata Nabila Davik, Bang gimana tips bisa bermanfaat? Nah ini pertanyaan nih ya.
1: Oh iya.
0: Kamu harus jawab nih. Bang gimana tips bisa bermanfaat tapi tidak dimanfaatin sama orang? Silahkan.
1: Tips bermanfaat tapi tidak dimanfaatin sama orang. Kita bisa mengaturnya dengan manfaat apa yang mau kita berikan. Kayak misalnya orang nih istilah dalam dunia perkampusan saya lah istilahnya ya. Saya mengambil contohnya. Ada orang, ada dosen memberikan tugas kepada saya dengan sistem kelompok. Lalu saya bingung nih, harusnya saya ini bermanfaatnya tapi gimana gitu. Jadi saya melakukan perundingan dengan memberikan peran, kayak membagi peran tugas agar tidak tampak nih kalau saya ini bermanfaat tapi tidak juga dimanfaatkan gitu. Kan biasanya juga dalam kelompok pertemanan tuh ada yang apa ya, bikin kita nih ngerasa kalau kita ini dimanfaatkan ya karena kita bermanfaat bagi dia. Ya. Kita justru bisa menguranginya di situ dengan pembagian peran diri kita.
0: Dibagi perannya ya. Mm-hmm. Termasuk di dunia kerja atau di dunia perkuliahan tadi yang kamu bilang ya. Dibagi perannya ya, Nabila Davi, kalau misalnya kamu bukan peran kamu ya gak usah kamu kerjain. Gitu. Tapi kalau itu peran kamu, kamu bikin sekeren mungkin. Bukan begitu Pak Zul?
1: Jangan sekeren mungkin sih, tapi agar tampak lebih membantu lah istilahnya.
0: Oh gitu ya, dikoreksi akunya. Tapi it's okay. Oke, lanjut. Ada Tiara Kamila. Mantap. Mantap dong nih Tiara Kamila. Apa kayak gitu nanya kayak ya ampun. Tapi thank you loh Tiara Kamila ya, ya sudah ya berkomen. Jangan lupa di subscribe dong ya. Apanya tuh Bang yang di subscribe? Ya Pro 2 lah. Ada Nur Azim Wulan, gimana? Panjang juga nih pertanyaan kau ya. Tapi oke, okay. Nur Azim Wulan ya, gimana kalau kita lagi overwhelmed tapi kita gak tahu mau healing pakai cara apa, karena ternyata masih belum kenal dengan diri sendiri. Apa langkah utama yang harus kita lakukan? Wih, langkah apa yang harus kita lakukan? Kita mau healing tapi kita gak tahu nih caranya gimana, karena kita gak tahu kenal diri sama diri sendiri nih cuy. Gimana?
1: Itu udah dijawab sendiri tuh.
0: Masa?
1: Iya, langkah apa yang harus dilakukan? Harus kenal sama diri sendiri dulu baru kita tahu healingnya gimana gitu.
0: Kita harus kenal sama diri diri. Aku masih gak ngerti. Gimana caranya kita kenal sama diri sendiri untuk menentukan healing?
1: Saya ngambil ke contoh, misal kita udah kenal sama diri kita sendiri.
0: Iya.
1: Kita tuh pas dah kenal sama diri kita sendiri tuh, jadi kita tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kayak kita nih butuhnya bahwa kita nih bahagia, bukan ingin bahagia. Jadi secara tidak langsung tuh kita tuh melakukan langsung apa yang membuat kita bahagia, bukan sekedar angan-angan untuk berkeinginan gitu. Kayak istilahnya kalau dah kenal sama diri sendiri, tentu kita dah tahu dengan jalannya healingnya gimana gitu.
0: Oke, kalau kita udah kenal sama diri sendiri, kita akan tahu healingnya gimana. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kita kenal sama diri kita.
1: Kenal sama diri kita sendiri ya.
0: Ngaca gitu, halo namaku Anwar.
1: Kamu, itu gitu, kenalannya beda dong.
0: Beda ya.
1: Untuk kenal sama diri kita sendiri, kita juga, kalau untuk kenal sama diri kita sendiri, kita juga perlu untuk kayak dalam lingkungan pertemanan kita menanyakan kepada orang, kita nih gimana sih dalam hal berempati, dalam hal beretika, hal dalam melakukan kegiatan moral gitu. Kita tanyakan ke mereka, mana yang salah di diri kita? Biar kita tuh kenal sama diri kita sendiri. Habis itu kita juga tanyakan juga sebenarnya apa, kayak kita refleksi diri. Mindfulness istilahnya tuh kayak kita berpola pikir untuk mengenal sama diri kita lebih jauh. Kita nih menanyakan gitu, aku nih butuhnya apa? Apakah apa yang akan aku kerjakan nih emang apa yang kubutuhkan gitu? Karena ada beberapa orang yang ngerasa apa yang dia ingin kerjakan tuh justru membawa dia kepada hal yang selain untuk mengenal dia gitu.
0: Wow. Oke, sebenarnya masih banyak pertanyaanku. Tapi sayang sekali Zul, waktu yang memisahkan kita.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kok enggak suka sama aku bagaimana nih?
1: Bukan enggak suka, tapi kan kasian juga abangnya.
0: Oh,
1: mau
0: iya,
1: istirahat kan.
0: Bisa aja sih Zul. Sebenarnya aku pengen beberapa nanya lagi gitu kan. Masih belum puas aku sama jawaban kamu gimana cara kita untuk kenal sama diri sendiri gitu kan. Nanya ke orang lain. Bisa sih. Aku juga pengen nanya, sebenarnya kamu udah kenal belum sama diri kamu?
1: Jika dikatakan sepenuhnya, saya masih belum kenal sama diri saya sendiri. Karena kayak kadang saya ngerasa bahwa dari apa ya, ada orang mengatakan bahwa saya kadang gini, kadang gitu. Jadi saya makin bingung nih. Justru bukan menemukan titik celah untuk mengenal diri saya sendiri, tapi justru makin menjauh gitu. Jadi kayak saya melakukan gitu, reflektif gitu, refleksi diri di kapan-kapan hari, di waktu-waktu gitu tertentu, untuk saya makin paham nih apa yang saya lakukan, apakah benar dan salah secara etika atau moralnya gitu.
0: Wow, oke. Okay. Sekali lagi terima kasih Zul sudah jawab-jawabin pertanyaanku dan juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman di live chat YouTube gitu ya. Aku suka sama jawaban-jawabannya. Intinya adalah teman Pro 2, kenali diri kamu sendiri terlebih dahulu sebelum kamu kenal sama orang lain.
1: Benar.
0: Bukan begitu?
1: Setuju.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Zul dan juga terima kasih teman Pro 2 yang menyimak. Terserah mau kamu nyimak lewat YouTube kek, mau kamu nyimak lewat radio konvensional, terserah. Yang jelas thank you banget. Kamu jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih berlanjut. Zul sih pulang, aku sih lanjut sampai nanti jam 12 ya. Jadi kamu tetap di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dadah, thank you Zul.
1: Ya,
0: dadah dulu.
1: Dadah.
0: Alright.
1: Alright.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hai, kami
2: rumah sakit.
1: Dengarkan selalu RRI Pro 2 Pontianak,
2: teman terbaik kamu.

0: Yeah, let me get my carpet dirty with those big ass feet.
1: Anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Halo, kami Efek Rumah Kaca. Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau udah back sound ini yang naik ya teman bro dua, itu artinya kamu, seperti yang tadi aku udah bilang, kamu lagi mendengarkan Deep Talk edisi malam Jumat. Awuh, ya, gak usah pakai serigala juga. Kita bakal ngobrolin horor-hororan duniawi ya teman bro dua. Jadi buat kamu yang lagi pengen cerita-cerita horor, boleh kamu gabung di live TikToknya Pro 2 PNK, teman Pro 2. Atau kalau misal kamu juga pengen cerita horor by WhatsApp, boleh. Nomor WhatsAppnya tolong didengarkan baik-baik, teman Pro 2. Kalau perlu kamu catat ya, aku tunggu. Siapin dulu pulpennya ya kan cuy. Siapin dulu kertasnya, kamu catat baik-baik. Nomor WhatsAppnya Pro 2, 0811 570 1018. Boleh kamu ceritain gitu ya pengalaman horor kamu. Terserah kamu mau percaya sama horor-hororan atau tidak, yang penting kamu ceritain aja dulu horornya kamu di sini. Nanti aku bacain pesannya, kita merinding bareng-bareng, kita bikin anak-anak Pontianak begegar asik. Percaya diri sekali. Aku tunggu sampai nanti jam 11 ya teman Pro 2 dengan cerita-cerita horornya. Jadi langsung aja stay tune gitu ya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita putar dulu satu lagu teman Pro 2 untuk mengantarkan kamu menuju horor duniawi. Maroon 5, She Will Be Loved.

everybody, welcome back to the Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita masih di Deep Talk, teman Pro 2. Jaga malam, jangan galau malam-malam, edisi malam Jumat. Aku juga lagi live TikTok di @pro2pnk, teman Pro 2. Dan ketika aku lempar, aku pengen ngobrolin soal horor, ada BM. Salah satu username di TikTok Live Pro 2 Pontianak yang bilang katanya FYP-nya dia, FYP-nya dia, timeline Instagram dan juga TikTok-nya dia kebanyakan soal alien. Terus aku tanya, BM kamu percaya nggak sama alien? Karena aku sendiri jujur percaya.

Tapi teman Pro 2 sayangnya BM tidak percaya sama alien. Dan itu wajar sih ya, karena memang alien nih, percaya nggak percaya gitu ya, memang belum pernah kita sentuh, belum pernah kita lihat. Dan kalaupun ada video-video yang menunjukkan eksistensinya, kadang tuh bukan dari sumber yang terpercaya gitu ya teman Pro 2. Kalau misalnya sumbernya dari NASA atau dari LAPAN atau dari Badan Antariksa gitu kan, kita masih bisa percaya gitu ya, masih bisa kita anggap kebenarannya gitu kan teman Pro 2. Walaupun ada beberapa negara yang klaim kalau mereka punya proyek rahasia yang ngebahas soal antariksa, khususnya tubuh alien gitu ya teman Pro 2. Tapi itu masih menjadi misteri apakah beneran itu alien atau sekadar kompetisi untuk berinteraksi sama makhluk luar. Karena kalau kita ngobrolin soal negara gitu ya, pasti ada tuh kompetisinya teman Pro 2. Kompetisi apa kek? Yang penting bukan kompetisi Kill Bill.

That was Kill Bill, teman Pro 2 by SZA. Dan kamu masih bersama dengan Anwar ya di Deep Talk kali ini, Deep Talk edisi malam Jumat cuy. Kita masih memperdebatkan eksistensi alien. Ya, aku coba untuk cari di GPT gitu ya. Kalau kita lihat secara definisi, asik definisi. Alien itu berarti makhluk hidup yang berasal dari luar bumi. Dalam bahasa ilmiah, biasanya disebut kehidupan ekstraterestrial. Ilmiahnya tuh cuy. Jadi kalau misalnya bukan bahasa ilmiah, ya intinya alien adalah makhluk yang berasal dari luar bumi. Jadi alien gak selalu harus digambarkan kayak di film-film. Kepala besar, terus matanya hitam, naik piring terbang cuy. Naik piring terbang. Enak sih naik piring terbang, apalagi kalau piringnya ada nasi padangnya tuh. Sambil mukbang kita. Bisa aja bentuknya cuma mikroorganisme sederhana di planet lain. Oh. Oke. Nah, pertanyaannya ada atau enggak? Sampai sekarang jawabannya masih belum ada bukti pasti sih. Belum ada bukti pasti, teman Pro 2. Belum pernah ada penemuan resmi yang benar-benar membuktikan keberadaan makhluk hidup dari luar bumi. Tapi kalau dari film-film gitu ya, memang kadang-kadang tuh bentuknya tuh kayak jelly gitu ya, atau bentuknya seperti serpihan yang enggak berbentuk seperti yang digambarkan film Predator, cuy. Ya enggak? Tapi aku kurang paham, bukan kurang paham, kurang sepaham kalau ada yang bilang alien itu dari luar bumi. Menurutku ya, di dalam bumi pun ada alien, teman Bro 2. Kayak misalnya ketika kamu menyelam ke dasar bawah laut gitu ya, kamu menemukan monster-monster di dalam laut, aku mengklasifikasikan itu betul monster, tapi bisa dibilang juga sebagai alien menurutku, teman-teman ya. Kalau kamu misalnya pengen menyanggah statementku barusan, teman Pro 2, aku sangat-sangat welcome banget gitu ya, sangat-sangat pengen banget kamu tinggal join ke Pro 2 Pontianak TikTok Live, karena di situ juga masih ada nih teman-teman yang berkomentar. Coba kita baca satu persatu ya teman Pro 2. Kita coba scroll up dulu karena waduh lumayan banyak nih cuy. Alien tuh kiyowo bah, tengok adudu. Hai, adudu, adudu bos, ici bos ya, ada ici bos gitu kan, ada adudu. Soalnya tadi ada Yulanda MC katanya alien tuh sangar sangar ke tada gitu kan, dijawab tuh sama Cherry. Alien tuh kiyowo, tengok adudu, kotak Tosca. Nah, kenapa kutub utara nggak boleh dijangkau luas? Karena di sana ada kehidupan alien. BM, luar biasa ya, sangat kontroversial sekali. Tapi sekali lagi teman Pro 2, disclaimer is just for fun ya. Jangan, kalau misalnya BM bilang di kutub utara ada alien, jangan langsung kamu percaya. Ini cuma buat santai-santai aja gitu ya. Bukannya alien itu mitos ya bang? Betul. Sampai hari ini alien masih jadi mitos, kecuali nanti tiba-tiba dia ada di depan mata kita. Nah, aku pengen baca yang satu ini, tapi dia menyebutkan nama tokoh. Waduh, Donald Trump. Iya. Bagus banget. Jadi nggak langsung ini ya, nggak langsung nyebutin nama aslinya ya, Donald Trump. Kata bang BM katanya alien ya, tapi kita nggak tahu. Enggak lah, masa iya sih Donald Trump alien, enggak lah. Saya kalau alien belum percaya sih bang, kecuali saya lihat langsung di mata saya. Karena sekarang era teknologi semua bisa dibuat-buat, betul. Predator, nah kan, Yolanda MC, itu maksudnya film kan? Nah ya, film Predator, terus tadi juga Yolanda katanya nyebutin film A Quiet Place, itu juga ada aliennya tuh teman Pro 2, yang peka sekali sama suara-suara. Jadi kalau misalnya si alien itu dengar suara, dia langsung mendekati. Beda tuh sama cowok kamu atau cewek kamu. Dibilangin ini, dibilangin itu, masih tetap aja gak ngegubris. Ciao.

kedua dari Jordan Susanto. Judulnya adalah Think I Desire. Dan kamu masih dengerin Deep Talk Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam, tapi edisi malam Jumat, teman Pro 2. Aku tadi barusan lihat ini satu video di YouTube gitu yang lagi ngebahas soal Sungai Amazon. Kurang lebih kayak Sungai Kapuas gitu, cuy. Cuma kalau Sungai Kapuas lebih panjang di Indonesia. Kalau di luar negeri gitu ya, di dunia maksud aku, Sungai Amazon itu gak cuma panjang, tapi bercabang-cabang gitu, teman Bro 2. Dan ternyata dulu Sungai Amazon mengalir ke arah sebaliknya gitu. Tapi karena terjadi fenomena alam, akhirnya dia mengalir seperti yang sekarang kita bisa lihat di Sungai Amazon. Salah satu yang dibahas di dalam video tersebut adalah Titanoboa. Ular yang masih berkaitan erat dengan anaconda, tapi bisa dibilang lebih besar dan lebih panjang gitu ya. Kalau misalnya kita berdiri, maka besar kepala Titanoboa itu sampai leher kita, teman Pro 2. Itu menurut video yang aku lihat tadi. Nah, kenapa aku ngobrolin itu? Karena menurutku seperti itulah bentuk alien gitu, teman Pro 2. Kadang dia tidak seperti manusia yang sering kita lihat di film-film Hollywood gitu ya. Kadang dia berbentuk seperti hewan gitu ya. Bentuknya macam-macam. Nah, kalau dibandingkan sama makhluk hidup yang ada di bumi, maka hewan-hewan airlah yang menurutku amat erat kaitannya gitu ya, mirip-mirip gitu ya. Apalagi sekarang kita tahu kan NASA pernah menghentikan penyelamannya gitu kan, karena ada indikasi bertemu sama monster-monster laut gitu ya, teman Pro 2, yang secara ukuran lebih besar daripada hewan-hewan yang ada di bumi. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam laut, teman Pro 2. Ya nggak sih? Nah, terkait sama alien, memang masih jadi perdebatan ya sampai hari ini, apakah eksistensinya beneran ada atau sebenarnya cuma sekedar mitos doang gitu ya, teman Pro 2. Tapi kalau balik ke pribadi masing-masing, aku sendiri percaya adanya alien. Bahkan juga beberapa ilmuwan di luar negeri yang aku susah sekali menyebut namanya karena terlalu riweh dan juga banyak gitu ya, teman Pro 2, yang bilang katanya ada potensi itu. Potensi kalau di luar galaksi kita, di luar planet kita ada kehidupan lain, itu selalu ada potensi karena sangat sangat luas sekali alam semesta kita gitu kan. Nah, sekarang aku pengen nge-share ke kamu, teman Pro 2, kenapa aku percaya sama alien. Pertama, definisi alien menurutku adalah makhluk yang punya teknologi lebih canggih, yang punya kekuatan lebih besar daripada manusia. Kalau kita ngomongin langit, aku percaya sama malaikat, cuy. Ada malaikat, ada juga Tuhan, dan juga pencipta gitu kan, teman Pro 2, Tuhan sama pencipta sama. Nah, hal-hal inilah yang menurutku dibandingkan manusia jauh lebih punya teknologi yang sangat-sangat modern, punya teknologi yang sangat-sangat super power gitu kan. Cuma kita nggak bisa melihat saja, belum, lebih tepatnya belum ya, teman Pro 2. Tadi ada tuh BM, seru juga ya, komen tuh dia katanya di komen di apa live TikTokku, seru juga ya kalau ada alien turun di Pontianak. Nah, kau nih. Kalau aliennya berbentuk Godzilla gimana coba? Nggak ada seru-serunya, yang ada kita berakhir, kita punah, cuy.

0: Alright, teman Pro 2 101.8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was On Melancholy Hill by Gorillaz, teman Pro 2. And yes, welcome back to Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam, edisi malam Jumat. Dimas, how are you, Dimas?
1: Yo, what's up, teman Pro 2 Pontianak?
0: Woo! Gak usah heboh, santai aja, ya gak? Bisa nggak santai
1: kangen aku sama teman-teman Brodo Pontianak dan juga Mas Anwar yang paling ganteng dan handsome sepontianak, my friend.
0: Agak berlebihan Dimas. Apa kabar, Dim?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kamu gimana kabarnya, Mas Anwar?
0: Alhamdulillah baik. Dim, daripada babibu gitu ya, basa-basi banget nih kita ya, cuy. Langsung aja ya, katanya kau mau cerita horor, tapi sebelumnya tadi kita lagi bahas alien. Kau sendiri percaya nggak alien itu ada atau nggak, Dimas?
1: Alien.
0: Haha.
1: Gua kalau alien ya, gua bingung nih, si alien tuh sama siapa?
0: Maksudnya?
1: Apa sama Umar, apa sama Agung, kan alien siapa gitu kan, alien siapa gitu kan, alien siapa.
0: Bercanda terus, hidup kok terlalu komedi ya. Alien, bukan alien friends ya, bukan, tolong.
1: Iya, yeah, lagi rame ya, si Donald Trump baru meluncurkan itu ya, apa namanya, berkas-berkas tentang alien ya.
0: Betul.
1: Dan kalau gue pribadi sih, sebenarnya kalau gue lebih percaya sama gak mungkin cuman kita doang yang diciptakan di bumi ini. Maksudnya makhluk gak mungkin cuman kita doang, coy.
0: Good point. Tadi aku juga bilang gitu ke teman-teman TikTok nih yang lagi nonton. Gak mungkin di bumi cuma kita sendiri. Tapi kan itu balik lagi kepercayaan masing-masing ya.
1: Enggak sih, kalian harus percaya. Kalau kalian nggak percaya, kalian bukan temen aku.
0: Waduh, kok gitu sih, Pak?
1: Agak maksa ya.
0: Oke, kita selesai, Dimas, sama persoalan alien. Tadi aku bilangnya alien tuh makhluk yang punya teknologi lebih oke dibandingin manusia. Bisa jadi malaikat, bisa jadi penduduk-penduduk langit, gitu-gitu. Oke. Sekarang kita beralih, karena sekarang udah jam 10. Kalau tadi di jam 9 kita masih enteng-entengan lah. Sekarang mulai hard nih ya, mulai keras nih ya. Kita ngebahas soal sosok-sosok, cieilah, sosok-sosok. Aku pengen dengerin deh cerita horor dari kamu hari ini apa, Dimas?
1: Oke. Ini gue mulai deep dan serius ya, gue sampai bakar something untuk dibaca-bacain gitu. Enggak, itu terlalu lebihan.
0: Hey, Dimas, tolong ya, ini live di radio ya, jangan bakar-bakar something. I know what you want ya, what you mean, I know ya.
1: Bakar dupa, bro, biar wangi gitu.
0: Oke, go on, go ahead.
1: Oke. Ini mungkin agak sedikit spoiler, jadi gua akan spoiler dikit, teman-teman semua. Mungkin ada yang apa, especially mungkin Mas Anwar juga. Gue gak tahu lu udah nonton apa belum. Ini, Ghost in the Cell.
0: Yeah, belum. Tapi dengar-dengar katanya memang sangat-sangat sadis ya, Dimas.
1: Ghost in the Cell. Gue mesti bilang gimana ya. Menurut kamu aku aman gak sih ngomong apa cerita kayak gini? Karena ini menyangkut sama, aku kayak flashback ke, aku punya cerita yang sama. Karena aku mau bridgingnya tuh ke ini sih. Si Ghost in the Cell, gak apa lah, spoiler dikit lah ya.
0: Berarti harus disclaimer, teman Pro 2, kita akan sedikit spoiler sama film Ghost in the Cell. Tapi karena Ghost in the Cell juga udah rilis lama gitu ya, jadi hajar aja udah.
1: Oke. Jadi gini, ternyata poin dari Ghost in the Cell itu ialah jadi ada satu napi yang dia tuh gak bersalah gitu. Itu napinya itu ada seorang wartawan. Jadi wartawan ini tuh dia tuh pernah ngeliput di salah satu salah satu kawasan hutan di Kalimantan, coy.
0: Correct.
1: Dan Dan akhirnya aku nggak tahu apakah tingkat spiritual di Kalimantan memang semagis itu sehingga dibawa ke dalam sebuah film. Karena pas si wartawan tuh balik ke Jakarta, ini si sosok magisnya ini ngikutin dia gitu, dan setiap orang yang ketemu sama dia itu meninggal secara tragis gitu. Makanya dia difitnah membunuh bos redaktur dia gitu. Akhirnya dia dipenjarakan. Jadi penjara itu mulailah tuh banyak tragedi semenjak kedatangan si orang, si wartawan ini gitu.
0: Aku
1: cukup sampai situ. Nah, aku ingat waktu aku kuliah, aku punya temen spesifik orang Kalimantan, spesifik orang Dayak, suku Dayak asli.
0: Wow, hold on Dimas. Orang Kalimantan aja kali ya.
1: Sorry. Aku agak ini excited ya, sorry banget. Tolong Mas Anwar, kalau ada sesuatu yang mungkin aku agak gimana, tolong disapu ya. Ya pokoknya Kalimantan lah gitu kan. Betul yang dibilang Mas Anwar. Dan ini anak baik-baik banget. Apalagi sama aku tuh sama ramah banget gitu. Apalagi kita ikut di organisasi keislaman gitulah di kampus gitu. Dan ini anak ramah banget. Ada momen di mana ini anak tuh saking ramahnya ada di fakultas apa, aku lupa, aku gak mau sebutin fakultas dan kampusnya apa, itu ngejahatin dia coy. Jadi dia kan perantau ya, dia perantau, dan itu anaknya juga sering main lah. Jadi si anak ini aku gimana gambarnya, ini si anak ini, aku sama kamu, sama Anwar. Jadi si Anwar ini sering main ke kosan temennya, yang temennya itu ngekos bareng sama teman aku nih, si orang Kalimantan ini.
0: Paham? Ya.
1: Nah, terus karena ngelihat si teman aku yang Kalimantan ini selalu kayak cuman diem atau kayak introvert lah gitu, tapi kalau diajak ngobrolnya asik-asik gitu, makanya dia iseng lah jahilin gitu. Ada momen di mana dia cerita sendiri sama aku, momen di mana si orang ini buang semua sampah-sampah yang sampai basah itu ke depan kosan dia. Itu jahat banget sih. Itu total jahat banget sih.
0: Tunggu. Buang gitu. Apa? Buang apa?
1: Buang sampah, sampah-sampah yang basah. Tahu gak sih kamu sampah-sampah basah gitu?
0: Oke.
1: Yang kayak kayak sayur dan lain-lain gitu. Itu sampai ditumplekin setumpuk-tumpuknya depan kamar dia, kamar kosan dia. Ada titik di mana dia tuh makanya dia bicara sama aku, Dim, aku kalau aku mungkin nggak pernah mau kesel, Dim, aku kalau kesel ada sesuatu yang janggal gitu. Betul dong, momen di mana dia kesel itu besokan harinya si orang ini tuh rame berbincangkan karena dia kecelakaan gak wajar.
0: Holy shish.
1: Meninggal coy.
0: Kecelakaan gak wajar dan kehilangan nyawa.
1: Betul.
0: Si orang yang ngejahilin tadi.
1: Iya, gue pas nonton itu Ghost in the Shell, langsung gue flashback ke damn, like my friend. Gue langsung confirm ke orangnya, lo harus nonton Ghost in the Shell. Dia bilang, iya. Same like I feeling, dia bilang gitu.
0: Kecelakaannya gimana, Dimas?
1: Kecelakaannya, gue mesti ngomong nih, serius.
0: Jangan terlalu vulgar ya. Mungkin aku pengen tahu apakah kecelakaan motor, atau kecelakaan mobil, atau kecelakaan jalan kaki, atau gimana tuh maksudnya?
1: Naik motor terus nabrak, aku lupa antara ketabrak sama antara dua sih, antara ketabrak sama keseret truk.
0: Cukup. Wow. Oke. Okay. Jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain, betul Dimas?
1: That's right.
0: Ya enggak. Kita enggak tahu. Yeah. Kan bisa aja memang sudah takdirnya gitu kan, bukan karena yang lain-lain gitu kan.
1: Oh, tapi ada 3 kejadian, Pak.
0: Ada 3 kejadian. Yang satu kecelakaan, yang satu apa?
1: Itu salah satunya, cuman yang 2 gue gak bisa sebutin karena memang privacy. Okay. Gue gak bisa.
0: Kita cukup dulu sampai di sini ya teman Pro 2. Terima kasih Dimas. Kalau misalnya nanti Dimas masih ada cerita-cerita, tinggal bilang aja, nanti kita calling lagi ya Dimas ya.
1: Oke. Okay. Tapi sorry banget teman-teman yang, apalagi teman-teman Pontianak dan sekitarnya, ini beneran cerita nyata dari teman aku. Jadi takutnya ini cerita yang, makanya aku tadi pengen cerita, oh iya aku habis nonton Ghost in the Shell nih, pengen cerita ini. Aku lupa confirm ke Bang Mas Wahidnya juga, aman aku cerita kayak gini gitu. Tapi yang mudah-mudahan aman lah ya Bang ya.
0: Seharusnya aman sih. Ya mudah-mudahan, ini cukup sensitif ya karena bawa-bawa orang.
1: Iya sorry banget gitu ya kan, teman-teman semua. Itu berdasarkan point of teman aku, cerita teman aku gitu.
0: Oke, kalau begitu Dimas, thank you banget. Ditunggu nanti cerita-cerita horornya. Karena setelah ini nanti aku bakalan puterin voice note, voice note dari teman kita juga yang nanti bakalan cerita di WhatsApp voice note. Ya, teman Pro 2, kalau misalnya kamu juga pengen kirim-kirim voice note horror gitu ya, boleh di 0811-570-1018 ya. Silakan. Tapi yang jelas kamu stay tune aja terus di sini teman Pro 2 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: episode. And thank you for still tuning in Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita masih di Deep Talk ya teman Pro2, edisi malam Jumat. Jadi aku masih tungguin cerita-cerita horor dari kamu. Tadi sudah ada beberapa gitu kan cerita-cerita horor yang sudah tersampaikan gitu kan. Dan juga sekarang juga sebenarnya aku lagi pengen puterin VN yang masuk ke aku gitu kan teman Pro2, setelah aku minta beliau untuk ngirimin VN. Karena aku yakin di kehidupan beliau ada tuh horor-horornya sedikit teman Pro2. Tadi udah Dimas yang cerita teman Pro2. Sekarang aku minta Cherry gitu ya, untuk berbagi cerita gitu kan teman Pro2. Katanya sih dia kemarin ada tuh cerita-cerita horor. Jadi aku minta dia untuk kirim VN, dan sudah ada VN-nya. Jadi kalau misalnya kamu juga pengen kirim-kirim cerita horor ya teman Pro2, silahkan. Aku masih tungguin kamu sampai jam 11. Bentar lagi tuh ya, 30 menit lagi selesai nih teman Pro2. Jadi kalau misalnya kamu ada ceritanya sekarang, kirim ke aku. Tapi untuk sekarang kita coba dengerin dulu VN dari Cherry teman Pro2.
1: Jadi ya tadi tuh di gereja kan mamaku latihan paduan suara ya. Latihan paduan suara jam-jam tujuan gitu. Dan selesai latihan itu jam 8 kurang lah gitu. Itu tuh ibu-ibu tuh nyium, ada wangi melati. Tapi satu ibu-ibu ini bilang, enggak, oh, nyiumnya bau busuk, kata dia begitu. Nah tapi memang sepengalaman aku, waktu ibadah Kamis Putih duduk di daerah sebelah kanan dekat pintu itu juga memang jam-jam 7 gitu kayak tiba-tiba ada wangi melati gitu lewat gitu. Dan itu sering kalau malam biasanya di situ memang. Terus ada kejadian juga memang di daerah di dalam gereja itu bagian sebelah kanan dekat organis itu memang ada pernah malam-malam keyboardnya tiba-tiba nyala sendiri padahal nggak ada orang. Akhirnya teman adikku yang matiin. Terus tadi juga ada ibu-ibu yang bilang ada bu ibu satu ini lagi duduk di sebelah kanan gereja itu kan. Terus datanglah ibu yang satu lagi di dalam gereja nanya, eh bu ini mana ibu-ibu yang tadi duduk di sebelahmu tuh, padahal ibu itu dari tadi duduknya sendirian, enggak ada orang begitu.
0: Ya, sangat-sangat haus sekali sebenarnya aku sama cerita-cerita horor yang berkaitan sama gereja gitu ya teman Pro2. Kalau selama ini kan horor kita hampir dipenuhi sama apa ya, kebudayaan-kebudayaan Jawa dan juga Islam gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita pengen gali lagi budaya-budaya horor kita, banyak tuh mungkin dari latar budaya yang berbeda atau juga dari latar keagamaan yang berbeda gitu kan. Bukan berarti aku mengasumsikan kalau kebudayaan dan juga keagamaan horor, enggak juga. Atau bahkan kita pun sendiri juga sebenarnya enggak percaya sama keadaan atau situasi yang horor gitu ya teman Pro2, just for fun aja. Kalau misalnya kita pengen analogikan gitu ya teman Pro2, berbau bunga. Emang agak susah sih ya teman Pro2. Anggaplah itu memang benar-benar kejadian mistis gitu kan. Toh di tempat manapun juga hampir selalu ada yang kayak gitu-gitu ya teman Pro2. Bisa jadi dari parfum, bisa jadi dari wangi-wangian yang ada di sana, atau bisa jadi juga memang beneran dari sosok-sosok yang tidak terlihat. Cilah. Aku jadi ingat cerita dari teman live TikTokku ya, teman Pro2, yang juga punya cerita horor berkaitan sama bau-bauan. Aku lupa namanya, tapi memang waktu itu dia lagi dengerin Pro2 gitu ya, lagi dengerin cerita horor-horor gitu teman Pro2 di mobil dia. Tiba-tiba dia mencium wangi-wangi melati, wangi-wangi mawar gitu di dalam mobilnya. Dan gak tahu kenapa, walaupun gak melihat sosok, tapi kalau ada baunya tuh rasanya kayak merinding, Joy. itu baru bau wangi. Gimana kalau yang bau anyir? Bau gimana bilangnya ya? Bau-bau mayat yang sudah membusuk gitu ya, teman Pro 2. Nah. Oh, wow. Kalau udah bau-bau yang anyir, bau-bau yang busuk, kamu tahu kan identik sama sosok seperti apa, teman Pro 2? Aku enggak mau nyebut namanya, tapi kamu pasti sudah tahu, sudah ngebayangin di dalam otak gitu kan. Putih, berdiri, tangan di depan dada, diikat. Daripada serem-sereman, daripada aku takut ya, teman Pro 2. Kalau kuntilanak aku masih berani ya nyebut namanya, tapi kalau sosok yang satu ini mending gak usah disebut deh namanya, karena kebayang-bayang cuy.

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Halo, saya Sal Priadi, dengarkan terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buat kamu yang udah tune in, stay tune gitu ya, dari tadi jam 8 malam sampai dengan sekarang ya hampir jam 11 malam. Juga gak lupa aku ucapin juga terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di TikTok Live Pro 2 Pontianak. Kapan-kapan kita bisa ngebahas soal horor-horor lagi ya teman Pro 2, kalau misalnya aku dapet jadwal malam Jumat ya. Karena kalau cerita-cerita horor di malam Minggu agak kurang kena gitu ya teman Pro 2. Sejauh ini mungkin memang tidak selamanya kita dapat cerita-cerita horor yang oke gitu ya teman Pro 2. Tapi aku selalu nungguin banget gitu ya cerita-cerita horor dari kamu yang mungkin bisa kita bikin merinding bareng-bareng. Jadi kalau misalnya kamu sekarang dengar gitu ya, kapan-kapan kamu ada cerita horor, tungguin live-nya aku atau mungkin juga live-nya teman-teman, siapa tahu ada dari teman-teman penyiar yang lain yang juga pengen cerita-cerita horor ya kan cuy. Jadi aman aja ya. Anwar cabut ya teman Pro 2, kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Abis ini aku bakal putar lagu-lagu tentunya yang bisa bikin kamu jauh lebih enak lagi, syahdu lagi. Kalau kamu dengerin ini di kamar, selamat beristirahat. Kalau kamu dengerin ini di mobil, semoga sampai tujuan dengan cepat ya, dengan selamat, dengan lancar-lancar aja. Kita bakalan puterin buat kamu ya, nemenin kamu di dalam perjalanan, lagu-lagu yang aku pilihkan ya. Kita putar dulu satu lagu dari Stars and Rabbit teman Pro 2. Oke, ini dia. Judulnya adalah Like It Here dari Stars and Rabbit. Salah satu lagu yang juga aku favoritkan gitu ya teman Pro 2. Jadi karena ini adalah lagu favoritnya aku juga berharap jadi favoritnya kamu. Stars and Rabbit. Like it here. Bye-bye.

0: Hai Jess.
1: Halo Zak, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

teman rudus bangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Sudahkah kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Nggak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Nggak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: cepat bangun.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Ha-ha.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Yeay, 101.8 FM RRI Prado Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prado, barengan sama Erna ya di ruang dengar kamu tentunya. Menemani teman Prado sampai jam 10 nanti. Jadi pastikan buat teman Prado untuk stay tune terus bareng Prado Pontianak. Gimana teman Prado di long weekend kali ini ya, udah punya aktivitas yang sepertinya udah mikir-mikir nih, kayaknya hari ini udah berangkat liburan dulu gitu gak sih teman Prado? Karena hari Senin nanti rasanya masih lama ya, masih ada Sabtu dan Minggu teman Prado. Dan pastinya buat teman Prado juga nih yang pagi hari ini udah mikirin sarapan. Nah sama sih, aku juga udah mikirin sih teman Prado ya. Gimana? Udah ada kegiatan yang akhirnya bikin kamu udah bosan gitu di rumah teman Prado ya? Hari ini tuh vibesnya beda karena tadi pagi juga hujan ya, terus juga udara masih dingin banget. Tadi berangkat juga udah rame banget orang-orang yang jogging pagi-pagi begini dengan udara yang fresh sekali teman Prado. Pasti banyak juga di antara kamu yang pergi atau enggak ya, karena habis hujan kan ya. Kalau udah pagi tuh teman Prado ya bawaannya pengen gulung selimut. Maksudnya ya tetap stay di rumah gitu kan, karena habis hujan juga. Bisa sambil nyeduh kopi atau malah udah siap berangkat pergi liburan. Karena hari ini beda vibesnya, tadi Erna bilang ya, jarang gitu menemukan vibes di hari Jumat libur. Kebetulan ya kamu bisa menikmati suasana indah di rumah. Seperti apa indahnya? Ya tergantung deh teman Prado, seperti apa kamu menikmati hari ini. Karena besok juga masih Sabtu Minggu gitu kan, mau gerak, oke gerak. Kalau gak gerak juga ya gak apa-apa, mungkin kamu masih pengen nyeduh kopi sendiri di rumah daripada pergi ke coffee shop atau juga warung kopi nih. Nanti teman Prado Erna bakalan kasih kamu beberapa informasi lainnya ya. Nanti di jam 8 teman Prado kita bakalan ada tos serba ngomong bareng dokter teman Prado ya. Dokternya dokter siapa nih? Hasbi Firmanto nanti bakalan nemenin teman Prado juga dengan tema kita nanti ada penularan penyakit dari makanan dan juga minuman. Silakan teman Prado nanti bergabung barengan sama Erna dan dokter Hasbi. Kamu bisa bergabung nanti di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Teman Prado juga bisa gabung di channel YouTube kita di RRI Prado Pontianak di jam 9. Jadi pastikan buat teman Prado untuk stay tune terus bareng Prado Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Woi, kamu begadang lagi tadi malam?
3: Biasa, kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
2: Wah parah, kamu tuh ya ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau Raka.
3: Lah itu kan buat orang tua, kan kita masih muda.
2: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
3: Lah, tapi kan aku tidur siang.
2: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
3: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: Info รุ่น
1: Info Pro 2 pagi hari ini buat teman Pro 2 ya, dilansir dari rri.co.id Pontianak. Pekan Raya Pontianak atau PRP ini kembali membuktikan diri bukan cuma jadi tempat hiburan masyarakat tapi juga jadi ruang tumbuh bagi pelaku UMKM lokal. Digelar di Rumah Radang selama 2 minggu, event ini sukses menarik puluhan ribu pengunjung dan menciptakan perputaran ekonomi.

0: ekonomi yang besar di tengah masyarakat. Bahkan di tengah hujan yang mengguyur, malam penutupan, antusias warga tetap tinggi untuk menikmati kuliner, hiburan, hingga berbagai produk lokal khas Pontianak. Menariknya lagi, bukan hanya UMKM yang merasakan dampak positif. Kehadiran layanan pemerintah seperti pembayaran PBB, dukungan tenaga kesehatan, hingga petugas damkar ini menunjukkan kalau event seperti ini bisa menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dari total 65 stand UMKM yang ikut meramaikan PRP tahun ini, beberapa pelaku usaha bahkan mampu meraih omset hingga puluhan juta rupiah. Sebuah tanda kalau geliat ekonomi lokal di Pontianak terus bergerak dan punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Informasi berikutnya, teman Pro 2, program makan bergizi gratis atau MBG bukan cuma bicara soal pemenuhan gizi masyarakat, tapi juga tentang bagaimana roda ekonomi lokal bisa ikut bergerak di Kabupaten Kubu Raya. Badan Gizi Nasional atau BGN kini mulai memperkuat sinergi dengan petani, gabungkan UMKM hingga BUMDes agar rantai pasok pangan untuk program MBG benar-benar melibatkan masyarakat lokal. Lewat dialog khusus langsung bersama para petani hortikultura di Rasau Jaya, pemerintah ingin memastikan hasil pertanian daerah bisa menjadi bagian utama dalam memenuhi kebutuhan pangan program MBG. Menariknya, kegiatan ini tidak hanya membahas soal distribusi makanan, tapi juga peluang peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha desa. Mulai dari penguatan distribusi, keamanan pangan, hingga kerjasama dengan koperasi dan BUMDes menjadi fokus utama agar manfaat ekonomi dari program MBG benar-benar dirasakan masyarakat sekitar. Kabupaten Kubu Raya sendiri dinilai punya potensi besar sebagai pemasokan pangan lokal di Kalimantan Barat, terutama untuk komoditas sayur, buah, telur, tahu, dan juga tempe. Informasi terakhir, teman Pro 2, persoalan air bersih dan sanitasi menjadi tantangan di banyak daerah, termasuk di lingkungan pendidikan dan pesantren. Melihat kondisi itu, dosen Universitas Pancabakti atau UPB Pontianak mencoba menghadirkan solusi nyata lewat program pengabdian masyarakat yang mengusung hilirisasi teknologi pengolahan air bersih. Kegiatan ini dilaksanakan di Pesantren Nurul Jadid, Kabupaten Kubu Raya, dengan tujuan memperkenalkan teknologi sederhana hasil riset kampus agar bisa langsung dimanfaatkan masyarakat. Melalui sosialisasi dan pendampingan sanitasi, para siswa pesantren diajak memahami pentingnya pengolahan air bersih, menjaga lingkungan, hingga penerapan teknologi yang aplikatif untuk kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa perguruan tinggi tidak hanya fokus pada penelitian di ruang kelas, tapi juga aktif membawa inovasi agar benar-benar berdampak bagi masyarakat luas, khususnya dalam membangun kesadaran hidup sehat dan lingkungan yang berkelanjutan. Itu dia informasi buat teman Pro 2 di pagi hari ini. Untuk informasi lebih lanjut, teman Pro 2 silakan lansir dari rri.co.id Pontianak.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
4: Stop overthinking.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Lihat-lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, hampir sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
3: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
4: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Yeah.